ya, efek samping yang perlu diperhatiin nih. Secara umum nih teman Pro 2, pisang tuh aman banget nih dikonsumsi setiap hari oleh anak-anak ataupun anak muda yang sehat ya. Namun dilansir dari Variable Health, ada beberapa kondisi di mana kamu tuh perlu membatasi atau konsumsi, mengonsultasikan ya terlebih dahulu. Kayak misalnya nih, kamu ternyata ada diabetes, ada riwayat ginjal, terus migrain. Kenapa yang migrain ini? Pada beberapa orang sensitif, pisang ini dapat jadi pemicu sakit kepala atau migrain, teman Pro 2. Nah, sarapan yang bernutrisi itu nggak harus rumit atau menyita waktu. Tapi kalau waktu kamu banyak, ya udah, ya kerjain aja itu, teman Pro 2. Misalnya dengan pisang. Dengan memahami berbagai manfaat konsumsi pisang ya, kita itu bisa merancang sarapan yang praktis, lezat, kaya gizi kok, teman Pro 2.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh no.
0: Kayak nggak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
6: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.
7: Teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
7: Pro 2 FM.

0: kamu, pemerintah hentikan EKTP dan akan diganti KTP digital secara bertahap. Kemendagri menyatakan, pemerintah tak akan lagi menyediakan blanko EKTP karena akan memasifkan pembuatan KTP digital bagi penduduk Indonesia. Dirjen Dukcapil mengambil langkah itu sebagai solusi menggantikan penerbitan KTPL yang masih banyak dikeluhkan masyarakat. Dukcapil menargetkan sebanyak 25% dari 277 juta penduduk Indonesia menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD tahun ini. Target ini juga berlaku bagi Dinas Dukcapil di 514 kabupaten kota Indonesia. Untuk mendaftarkan aplikasi IKD, warga harus didampingi petugas Dukcapil.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Iya, teman Pro 2 FM masih bersama kami di Spada ya. Selamat pagi teman Pro 2 FM. Siapa nih teman Pro 2 yang punya hobi ya? Kayaknya cara ngenalin orang yang enggak, maksudnya hobi membatalkan janji nih teman Pro 2. Cara ngenalin orang yang enggak merasa bersalah gitu ya saat batalkan janji dari ucapannya. Mungkin nih kamu di weekend ini udah dijanji, bisa jadi ya dia bakal ikut lari itu di pagi ini ya, tapi ternyata dengan secara sepihak dia bilang dia enggak bisa, dan akhirnya kamu bakal sendirian pergi. Janji yang dibatalin ya, apalagi di menit-menit terakhir teman Pro 2. Itu memang terasa nyebelin banget ya. Kamu udah siap-siap dan tiba-tiba gak jadi pergi. Ya terkadang tuh merasa ragu atau gak enak jika harus membatalkan janji bertemu. Tapi di sisi lain ya ada loh orang yang gak merasa bersalah saat membatalkan janji. Dan tipe orang seperti ini tuh mungkin gak secara gamblang mengatakan bahwa mereka gak ingin menghabiskan waktu bersama kamu. Tapi ya bisa, tapi kamu tuh bisa ngenali tanda-tandanya terlebih dahulu nih teman Pro 2. Yang pertama, aku lagi gak ada energi untuk ketemu. Nah ini nih, padahal dia udah bikin janji, oke deh. Tapi hari ini aku gak ada energi nih untuk ketemu gitu. Ya terkadang teman Pro 2, memang ya gak semua tuh punya energi untuk bergaul di hari-hari tertentu. Jadi gak terkecuali hari dimana kita tuh udah membuat janji ya, tanpa rasa bersalah atau gak enak, orang-orang ini itu akan memberitahu teman-teman mereka bahwa mereka tuh sedang gak sanggup untuk bersosialisasi. Mereka paham loh bahwa teman-temannya tuh akan ngerti, dan keinginan untuk melindungi energi pribadi dan memprioritaskan kesejahteraan itu bukan ini bukanlah hal yang buruk ya. Dan tentu aja bukan sesuatu yang seharusnya membuat orang merasa bersalah. Dan ini tuh bukan kejahatan untuk memprioritaskan diri sendiri. Teman dan keluarga yang baik ini akan ngerti nih ketika kita perlu beristirahat daripada bersosialisasi teman Pro 2. Terus sampai jumpa lain kali. Seorang yang mengatakan sampai jumpa lain kali saat membatalkan janji, mereka itu berusaha membuat orang lain gak merasa kecewa. Mereka memiliki pertimbangan dan kepedulian terhadap orang lain, terutama nih ketika mereka tahu bahwa membatalkan rencana itu dapat menyakitkan perasaan seorang teman. Maka ya, mereka tuh gak berusaha nih nyenengin orang lain untuk melakukan hal-hal yang merugikan, apalagi merugikan kesejahteraan mereka sendiri. Tapi ini teman Pro 2, mereka tuh akan berusaha untuk meminta maaf atau bersikap terbuka kalau misalnya diperlukan untuk teman Pro 2.
1: Oi, masih hidup bro?

0: Mbak.
1: Mas, es teler.
0: Oh iya mbak.
1: Es teler satu ya mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya teler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik. Yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Teman terbaik kamu.

sebaiknya kamu tahu. Saat kita mengalami perasa negatif, seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi, otomatis ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Peneliti dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gelder, asisten profesor kedokteran darurat di Lenox Hill Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun, dan jantung.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Cak, gimana? Kamu udah menentukan pilihanmu kan?
1: Aku gak milih siapa-siapa deh. Takut dikecewain.
0: Cak, kamu harus belajar memutuskan untuk menentukan pilihan terbaik. Lagi pula, tidak ada yang berhak untuk menghakimi pilihanmu. Berani menyalurkan hak pilih sama dengan kamu berani menentukan pilihan sendiri. Mau kamu memilih atau tidak, tetap bakal ada yang terpilih kok. Bedanya suara kamu tidak terhitung. Apalagi kalau kamu gak memilih, jatah hak suaramu justru bisa dimanfaatkan oleh oknum yang curang, Cak.
1: Ya udah deh, kalau kamu maksa.
0: Loh, kok jadi terpaksa? Memilih itu selain cerdas juga harus ikhlas, Cak. Karena hasil pilihanmu itu akan menentukan masa depan.

0: pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

0: life, then we alright.
1: Fucking right.
0: Cause I love it more than anything. Boy, it's money over everything. We've been alright.
2: Sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5 sampai 10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5 hingga 10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

Ya, teman Pro 2 FM masih bersama kami di Spada nih, teman Pro 2. Wah. Aku enggak tahu batasanku. Nah, ini juga salah satu cara ngenalin orang yang enggak merasa bersalah saat batalkan janji dari ucapan ya. Kalau misalnya seseorang benar-benar introvert, mereka tahu nih batasan mereka ketika bersosialisasi ya. Baik itu nolak undangan untuk ngabisin waktu bersama setelah hari yang panjang ya, atau mengantisipasi minggu yang penuh dengan kegiatan. Mereka berhati-hati dalam membuat komitmen sosial untuk melindungi energi mereka ya. Dan mereka menganggap bahwa waktu sendiri untuk mengisi ulang energi itu adalah bentuk perawatan diri. Mereka membutuhkan ketenangan dan sengaja nih mastiin mereka memilihnya. Bahkan ya kalau misalnya itu berarti membatalkan rencana yang udah lama ada. Nah, teman Pro 2, jadi untuk membatalkan rencana itu sebenarnya gak kejam ya. Kalau seandainya itu berhubungan dengan diri kamu, mungkin aja nih selama ini kamu terlalu keras dengan diri kamu sendiri ya. Jadi makanya kamu ngerasa gak enakan, dan akhirnya kamu mengorbankan, kamu mengeraskan keras dengan diri sendiri itu untuk mengiyakan semua kata orang. Itu tuh teman Pro 2 ya. Ya semoga aja kita dengan cara kita ngenalin orang yang gak merasa bersalah saat batalkan janji dari ucapan, ya kita bisa sama-sama ngerti gitu ya, bahwa semua orang tuh punya apa ya, kehidupan masing-masing yang mungkin bisa dijaga. Kalau misalnya kayak bilang tadi energinya nggak ada untuk hari ini, ya udah di apa teman Bro 2, dimaklumin aja, mungkin ya memang energinya nggak ada. Kalau misalnya dipaksain nanti bakal jadi berantakan nih acara kumpul bersamanya ya teman Bro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Satisfied.
2: Yeah.
1: Satisfied is all you.
3: Sinatra.
2: Big Pepe.
1: Satisfied.
2: Oh, you got the studio shout out.

0: Kak, maaf suara latu-latunya mengganggu.
1: Emangnya kenapa sih? Ini nih seru tahu.
0: Sekarang kan sedang di sekolah dan jam pelajaran. Seharusnya tahu tempat dan waktu, Kak, agar tidak mengganggu orang lain.
1: Oh gitu. Makasih ya sudah mengingatkan. Oh, maaf ya.
2: Nah, teman-teman, sudah saatnya kita para pelajar punya kesadaran untuk lebih bijaksana saat memainkannya. Tahu tempat dan waktu serta tidak berlebihan supaya menjaga kenyamanan kita bersama.

Ya, teman Pro 2 FM, pernah nggak sih kamu ya ngerasa di siang hari, sebenarnya ini masih pagi ya, di pagi hari deh teman Pro 2, dengan bangun terus kamu menjalani pola yang terus berulang gitu di weekendnya. Ya ini weekend ya. Nah, kelamaan rasa lelah dengan rutinitas weekend itu bukan hanya membuat tubuh terasa penat ya, tetapi juga membuat pikiran kehilangan antusiasme menjadi aktivitas sehari-hari. Ya gimana enggak gitu ya, di rumah aja terus weekend nanti di rumah lagi, padahal ya kita udah tidur nih. Apalagi di malam hari tadi enggak kemana-mana gitu ya. Terus tidurnya cepetan, bangunnya cepetan juga. Nah akhirnya kita bosan loh teman Pro 2. Kalau kamu mulai bosan dengan rutinitas, mungkin ada nih ya caranya, ini saat yang tepat nih nyoba sesuatu yang berbeda. Nah menariknya, kamu gak harus mengeluarkan biaya mahal atau ngambil liburan panjang nih teman Pro 2. Justru ya, kamu tuh gak harus mengeluarkan biaya, dan kamu menemukan hobi baru, itu bisa jadi cara sederhana untuk ngisi ulang energi sekaligus membuat harimu terasa lebih nyenengin. Apa aja teman Pro 2? Yang pertama, jalan santai di alam terbuka. Cepatan deh nomor 2 ya. Siapa bilang ngurangi stres harus selalu pergi jauh gitu ya. Cukup jalan santai aja di taman, area hijau, atau bahkan ngelilingin kompleks rumah selama beberapa menit. Itu juga bisa membuat tubuh terasa lebih rileks. Nah menariknya lagi, nikmatin udara segar sambil berjalan berlahan. Itu bisa bantu kamu berhenti sejenak dari tumpukan pekerjaan dan notifikasi yang terus berdatangan. Kalau misalnya kamu udah mulai bosan dengan rutinitas weekend kamu kayak gitu aja, kebiasaan kecil ini tuh layak banget nih dicobain ya di jam-jam segini, atau kalau enggak nanti sore deh teman Pro 2, di akhir pekan, weekend.

0: Udah siap, Ran?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey! Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh, Bang.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Tahukah kamu perintah pertama Presiden Soekarno saat dipilih sebagai Presiden pertama Republik Indonesia? Perintah pertama Presiden Soekarno bukanlah membentuk sebuah kabinet atau menandatangani sebuah dekrit, melainkan memanggil tukang sate. Itu dilakukannya dalam perjalanan pulang setelah terpilih secara aklamasi sebagai Presiden. Kebetulan di jalan bertemu seorang tukang sate bertelanjang dada dan nyekar alias tidak memakai alas kaki. Dan Presiden Soekarno pun memerintahkan sate ayam 50 tusuk. Disantapnya sate dengan lahap dekat sebuah selokan yang kotor. Dan itulah perintah pertama pada rakyatnya sekaligus pesta pertama atas pengangkatannya sebagai pemimpin dari 70 juta jiwa lebih rakyat dari sebuah negara besar yang baru berusia satu hari.

Nah, teman pro 2 FM, merasa lelah dengan rutinitas weekend yang gitu-gitu aja, di rumah nggak ngapa-ngapain, nonton serial TV aja, akhirnya pegal dan yang rasa kurang sehat gitu ya. Nah, ngikutin kelas hot yoga, yoga aja deh, nggak usah hot ya. Sekilas ya, olahraga di ruang bersuhu hangat itu terdengarnya melelahkan ya. Namun teman pro 2, banyak nih orang justru merasa lebih tenang karena perhatian mereka tertuju pada gerakan tubuh, pernapasan, dan keseimbangan diri. Nah, selain itu, ngikutin kelas ini secara rutin itu juga membuka kesempatan bertemu orang-orang baru dengan minat yang sama. Siapa tahu ya, hobi baru ini itu bukan hanya membuat tubuh lebih sehat, tetapi juga menambahkan semangat menjalani hari. Terus nulis jurnal dulu deh kalau enggak gitu ya. Kamu tulis gitu. Jadi kita tuh nggak perlu ya gitu nulis dengan bahasa yang indah atau panjang gitu, karena banyak kebanyakan orang untuk ngawalin jurnalnya itu biasanya yang pemula ya, itu tuh pakai kata-kata yang indah gitu, yang presisi. Nah, jangan, tulisin aja apa yang sedang dirasain, mulai dari rasa kesal, khawatir, hingga hal kecil yang membuat kamu tersenyum hari ini. Nah, tanpa disadarin ya, nulis jurnal itu membuat isi kepala lebih terasa lebih ringan karena kamu gak lagi nyimpan semuanya sendirian. Dan aktivitas ini itu juga cocok untuk kamu yang sering merasa lelah dengan rutinitas yang membutuhkan ruang untuk menenangkan diri, itu teman pro 2.

Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti Ler Iler yang berasal dari Jawa Tengah, Jali-Jali dari DKI Jakarta, Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan, Yamko Rambe Yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

kamu tahu? Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya, Tante.
1: Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
0: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
2: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Heran betul, Tante. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
3: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi.

Ya, teman Pro 2 FM. Apa tadi ya? Cara melakukan rutinitas yang enggak melelahkan ya. Nonton film atau serial favorit. Pernah ngerasa lebih tenang saat nonton serial yang udah berkali-kali ditonton ya, kalau misalnya di televisi lah ya, itu aku yakin udah berkali-kali pasti ya. Nah ternyata ya, rasa familiar dari alur cerita itu membuat otak tuh lebih, gimana ya, lebih tahu gitu ya, karena nggak perlu terus nebak apa yang akan terjadi. Supaya semakin nyaman, siapkan cemilan favorit dan matikan sejenak notifikasi ponsel kamu. Ya kadang waktu istirahat sederhana ya, seperti kayak nonton film, itu udah cukup nih untuk membalikan mood yang sempat nurun tuh teman Pro 2. Terus mewarnai buku ya, meski identik dengan anak-anak, buku mewarnai untuk orang dewasa kini tuh semakin digemari. Pola-pola yang detail itu membuat kamu lebih fokus memilih warna daripada memikirkan berbagai hal yang belum tentu terjadi. Selain menyenangkan ya, aktivitas kreatif ini itu juga memberikan rasa puas ketika melihat hasil akhirnya. Jadi, jangan ragu nih untuk nyoba hobi baru yang satu ini nih, saat kamu membutuhkan waktu untuk diri sendiri, teman Pro 2.

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Resiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan air.

Ya, teman Pro 2FM, kalau masih ngerasa rutinitas tuh gitu-gitu aja setelah mewarnai buku, coba deh, kalau seandainya kamu perempuan, buat kue nih teman Pro 2. Mulai dari nimbang bahan, ngaduk adonan, hingga nunggu kue matang, setiap proses baking itu ngajak kamu nikmatin setiap langkah-langkah tanpa perlu terburu-buru. Dan hal sederhana kayak gini ya, itu sering banget bantu pikiran kembali fokus pada momen saat ini. Ya walaupun kayak gitu, lakukan baking sebagai aktivitas yang menyenangkan, bukan pelarian dari masalah. Nah, dengan kayak gitu ya, kamu tuh bakal tetap bisa nikmatin, apa namanya tuh, nikmatin prosesnya tanpa merasa terbebani atau semakin bosan dengan rutinitas. Dan rutinitas itu memang gak bisa dihindarin, tetapi bukan berarti kamu harus terus merasa jenuh setiap hari ya. Sesekali beri jeda deh untuk diri sendiri. Dan ini tuh bakal bisa bantu jaga kesehatan mental sekaligus mengembalikan semangat tuh teman Pro 2. Apalagi setelah nikmatin apa yang kamu buat gitu, misalnya kue gitu ya teman Pro 2.

0: เดี๋ย
1: วmasa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget, makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Eh udah, kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hey, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Gen Z, dengan kreativitas tanpa batas dan pola pikir yang out of the box, seringkali memanfaatkan potensi yang ada dan platform digital untuk menciptakan inovasi baru yang menarik. Belakangan ini, muncul beberapa pekerjaan unik yang berawal dari tingginya antusiasisme masyarakat hingga kebutuhan validasi di media sosial. Pekerjaan ini mungkin tak pernah terpikirkan sebelumnya, tapi laris manis diburu di kalangan Gen Z. Yang pertama, joki Strava. 2, jasa war tiket konser. 3, jasa tur lokal. 4, print on demand atau merchandise custom. 5, jasa sleep call. 6, jasa teman jalan. 7, jasa screenshot iPhone. 8, joki antrean. 9, jasa sewa handphone. Dan ke-10, jasa penitipan barang.

Merasa minder terhadap diri sendiri adalah hal yang sangat manusiawi dan hampir pernah dialami oleh semua orang. Terkadang, perasaan ini muncul dari pengalaman masa lalu, tekanan sosial, atau standar yang kita tetapkan sendiri. Akibatnya, kita mulai meragukan kemampuan, membandingkan diri dengan orang lain, dan merasa tidak cukup baik. Meski begitu, rasa minder bukanlah sesuatu yang permanen dan bisa diatasi. Cara cerdas untuk mengenali, menghadapi, dan mengatasi rasa minder agar kamu bisa menjalani hidup dengan lebih percaya diri dan penuh makna. 1. Kenali dan pahami sumber rasa minder. Dengan mengenali sumbernya, kamu bisa mulai memahami alasan merasa tidak cukup baik. Ini penting karena tanpa kesadaran, rasa minder akan terus mengendalikan pilihan hidup secara diam-diam. 2. Rasa minder punya banyak bentuk. Memahami berbagai bentuk ini membantu kita tidak salah menilai diri sendiri maupun orang lain. Kamu juga jadi lebih mudah mengenali pola perilaku yang sebenarnya dipicu oleh rasa tidak aman, sehingga bisa mulai memperbaikinya secara lebih tepat. 3. Rasa minder bisa muncul di berbagai aspek hidup. Rasa minder bisa muncul dalam banyak area, seperti penampilan fisik, hubungan sosial, karir, hingga hubungan percintaan. Kondisi yang akan kamu rasakan adalah merasa tidak percaya diri dengan tubuh, takut dinilai orang lain, atau merasa tidak cukup kompeten di pekerjaan. 4. Jangan biarkan rasa minder mengendalikan hidupmu. Jika rasa minder tidak diselesaikan, ia akan secara tidak sadar mengarahkan hidupmu mulai dari pilihan karir, hubungan, hingga identitas diri. Kita sering mengira sudah membuat keputusan yang tampak rasional, padahal sebenarnya dipengaruhi oleh ketakutan atau kebutuhan akan pengakuan. 5. Hadapi rasa takut secara bertahap. Cara mengatasi rasa minder bukan dengan menghindarinya, tetapi dengan menghadapinya sedikit demi sedikit. Mulailah keluar dari zona nyaman dengan langkah kecil, seperti mencoba hal baru atau menghadapi situasi yang biasanya kamu hindari. 6. Lakukan refleksi diri dan cari bantuan jika perlu. Mengatasi rasa minder membutuhkan kerja batin seperti refleksi diri, menulis, meditasi, atau berbicara dengan orang lain yang bisa dipercaya. Dalam beberapa kasus, bantuan profesional seperti terapi juga sangat membantu. 7. Fokus pada potensi diri dan tujuan jangka panjang. Setiap orang memiliki potensi unik dalam dirinya. Namun, rasa minder seringkali menghalangi kita untuk mengeksplorasi potensi tersebut. Dengan berfokus pada tujuan jangka panjang, kamu tidak mudah terjebak dalam rasa takut atau keraguan sesaat. Bahkan akan lebih berani mengambil langkah karena tahu arah hidupmu dan tidak ingin menyesal di masa depan karena tidak mencoba. Santai!

0: Baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini. Salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

Ya teman Pro 2 udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu ya. Bareng Wulan nih di Santai Siang yang bakal nemenin kamu sampai dengan formasi pukul 15 sore nanti teman Pro 2. Nah sebelum itu, bagi kamu yang ingin Santai Siang kamu dinikmati dengan lagu-lagu hits dari Pro 2 Jambi, boleh banget nih request lagunya ke nomor WA kita di 0811743 9090. Dan tentunya teman Pro 2, buat kamu juga yang lagi beraktivitas pada hari Minggu ini, jangan lupa tetap semangat karena besok udah hari Senin lagi nih. Tetap nikmati liburan kamu dan tentunya jangan pernah membenci hari Senin ya teman Pro 2 ya. Tetap berpikir positif dan apapun itu semoga hasil yang kita lakukan pada hari ini bisa kita dapatkan sesuai dengan harapan kita. Amin ya robbal alamin. Ya teman Pro 2, selamat menikmati hari libur di weekend terakhir kali ini dan tentunya tetap semangat menikmati hari Minggu kamu. Oh, yeah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecuk. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor.
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini,

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari, tetapi lebih dari itu. Beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk, menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Udah siap, Ran?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh, Bang.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Sok, ibu kota negara Perancis, 5 kolom menurun, apaan ya?
1: Masa nggak tahu sih? Paris,
0: P-A-R-I-S. Paris, Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Gimana sih? Masa Amerika sih? Nah, iyalah. Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

Mengantuk memang merupakan hal yang wajar pada manusia. Tidak terkecuali saat berkendara. Microsleep biasanya dialami pengendara yang kurang tidur atau kelelahan. Selain itu, microsleep juga rawan terjadi di jalan raya tanpa hambatan atau tol yang lengang. Untuk mencegah microsleep saat berkendara, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, tepikan kendaraan secara berkala sebelum merasa mengantuk. Gunakan kesempatan ini untuk menggerakkan badan atau melakukan perenggangan. Kedua, istirahat secara berkala ketika kamu harus berkendara jarak jauh. Pejamkan mata atau upayakan tidur singkat selama 20 menit sampai 30 menit. Ketiga, jika punya kecenderungan microsleep, upayakan jangan berkendara sendirian. Ajak orang lain agar ada teman bicara di sepanjang jalan. Percakapan dapat membangun sel otak, mempercepat pernapasan, dan memompa oksigen ekstra ke aliran darah, sehingga pengendara tidak gampang mengantuk. Keempat, 30 menit sebelum berkendara, minum asupan berkafein seperti kopi atau teh. Dan terakhir, apabila ada rencana berkendara jauh, pastikan pengendara tidur berkualitas minimal 7 jam. Dan pastikan juga kondisi tubuh kamu cukup fit saat berkendara, karena keselamatan adalah nomor 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: kamu mau ke luar negeri ya? Jalan-jalan ya?
1: Iya atuh, bukan jalan-jalan tapi namanya, tapi jadi duta budaya Indonesia.
0: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
1: Bukan, salah semuanya. Aku main musik karawitan.
0: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
1: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan, aku bagian nabu kendang sebagai pengatur irama nih yuk.
0: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
1: Ah, kamu juga bisa kok. Hah? Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

sebaiknya kamu tahu. Saat kita mengalami perasaan negatif, seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi, otomatis ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Peneliti dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gelder, asisten profesor kedokteran darurat di Lenox Hill Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun, dan jantung.

audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist. Materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Audio Library. Enjoy your music.

Ya teman Produa, formasi pukul 12:58 waktu Indonesia Barat nih, kira-kira kamu lagi ngapain nih teman Produa di yang hari-hari Minggu ini ya? Apakah semua pekerjaan tuh udah selesai dan udah siap untuk menyambut hari Senin kembali nih teman Produa? Ya teman Produa, buat kamu juga yang mungkin di rumah sedang family time gitu ya, atau sekedar buat resep-resep sederhana yang bisa menambah rasa kekeluargaan yang tentunya mungkin di hari Senin sampai dengan Jumat tuh jarang untuk kita temui teman Produa. Nah teman Produa, kira-kira nih ada sesuatu yang mungkin ada ya di rumah kita dan jarang kita perhatikan.

Perhatiin nih Temam Pro 2. Dan buat kamu juga, seberapa sering sih Temam Pro 2 kamu menggunakan kayu manis di saat sedang membuat sesuatu nih? Baik di saat kamu membuat dessert, minuman, atau bahkan masakan yang menggunakan beragam bumbu yang tentunya terdapat banyak jenis resep yang menggunakan rempah yang satu ini sebagai bahannya ya. Karena rempah ini itu bukanlah bahan yang asing Temam Pro 2, tentunya dengan aroma yang hangat dan khas. Gak heran kalau kayu manis sering digunakan ketika baking. Dan tentu aja ini menambah wangi dari beberapa makanan. Dan juga ternyata bukan hanya itu, ada beberapa manfaat kayu manis yang tentu aja wajib untuk kita ketahui. Nah, siapa tahu nih dengan mengetahui manfaat lain daripada kayu manis ini, kita bisa menggunakannya atau menjadikannya stok di rumah kita. Nah, untuk yang pertama Temam Pro 2, ternyata kayu manis ini mengandung antioksidan. Karena kayu manis seperti banyak rempah-rempah lainnya ya, itu memiliki polyphenols atau senyawa yang biasa ditemukan dalam tanaman maksudnya. Dan dilansir dari laman Good Food, polyphenols ini memiliki efek proteksi dan antioksidan yang dapat melindungi diri kamu dari radikal bebas. Jadi menggunakan kayu manis dalam makanan juga menambah benefit bagi kesehatan kamu, Temam Pro 2. Nah, selanjutnya ternyata bukan hanya kunyit ya yang aku ketahui untuk antiinflamasi, ternyata kayu manis juga memiliki efek antiinflamasi nih Temam Pro 2. Karena selain berfungsi sebagai antioksidan, senyawa polyphenols ini juga membuat kayu manis memiliki efek antiinflamasi. Jadi inflamasi atau peradangan seringkali terjadi terutama seiring dengan bertambahnya umur ya. Dan penggunaan kayu manis dalam mengurangi resikonya juga cukup membantu. Selanjutnya lagi, manfaat daripada kayu manis ini adalah mengurangi resiko resistensi insulin. Karena selain menambah aroma wangi, ternyata kayu manis juga berguna untuk membantu meregulasi gula darah, sehingga mengurangi resiko terjadinya resistensi insulin. Dan juga pada percobaan yang dilakukan terhadap hewan uji coba ya Temam Pro 2 ya, ekstrak kayu manis ini diketahui memiliki efek pada sel beta yang tentunya ini berada pada perang pankreas yang memproduksi insulin. Sehingga rempah yang satu ini juga bermanfaat dalam membantu mengurangi kadar glukosa dalam darah atau bersifat anti-diabetes. Nah, untuk manfaatnya yang terakhir adalah mengurangi resiko Alzheimer nih Temam Pro 2. Jadi nggak hanya bisa membantu dalam regulasi gula darah, penggunaan kayu manis dalam kesehatan juga kemungkinan ya bisa berdampak dalam mengurangi resiko Alzheimer. Alasannya tuh karena permasalahan gula darah merupakan salah satu penyebab penyakit ini. Jadi Temam Pro 2, inilah yang membuat kayu manis pun berguna dalam mengurangi resiko terjadinya Alzheimer. Nah, menambahkan kayu manis dalam makanan atau minuman itu nggak hanya membuat menjadi semakin wangi dan enak untuk disantap, tapi juga memberikan beberapa manfaat yang berkaitan dengan kesehatan. Jadi pastikanlah untuk mengetahui dosis yang dianjurkan untuk mendapatkan manfaat maksimal dari kayu manis ya Temam Pro 2.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue entar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar.
1: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Menurut WWF dan Global Tiger Forum pada 2016, populasi harimau di dunia menyusut hingga 96% dalam 100 tahun terakhir. Dari perkiraan sekitar 100 ribu ekor harimau, kini hanya tersisa kurang dari 4.000 ekor harimau di dunia. Sementara harimau Sumatera yang tersisa di alam liar hanya sekitar 400 sampai 600 ekor saja. Antara tahun 1998 dan 2000 saja, tercatat 66 ekor harimau Sumatera mati terbunuh. Bahkan, sepanjang 2020, sejumlah harimau liar dilaporkan mati di Aceh dan Riau akibat terkena jerat dan racun. Kepunahan harimau akan menjadi petaka ekosistem. Dunia sejatinya membutuhkan harimau. Sebagai spesies payung, keberadaannya menjadi penjaga bagi spesies lain di wilayah atau teritorinya. Bayangkan jika harimau kelak akan punah, maka akan terjadi trophic cascade di mana jumlah satwa yang berada di bawah rantai makanan harimau akan melimpah dan mereka akan membutuhkan tumbuhan dalam jumlah yang banyak. Akibatnya, hutan tidak akan tumbuh dan melakukan regenerasi dengan sempurna.
0: Sebaiknya kamu tahu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Itu Mampro 2 udah balik lagi ya bareng Ulan yang bakal nemenin kamu sampai dengan formasi pukul 15 sore nanti, teman Pro 2. Nah, sore-sore nih, maksudnya siang menjelang sore ya teman Pro 2 ya. Dan mumpung hari libur nih teman Pro 2, cocok banget nih buat kamu yang mungkin Senin sampai Jumat gak sempat untuk olahraga, bisa kamu lakuin di hari Sabtu dan juga Minggu nih. Nah, bahkan ya teman Pro 2 ya, belakangan ini slow jogging pernah denger gak sih? Jadi slow jogging ini itu sedang menjadi salah satu olahraga atau tren olahraga yang digemari di Korea Selatan nih teman Pro 2. Jadi berbeda dengan jogging biasa yang identik dengan kecepatan tinggi, slow jogging ini dilakukan dengan tempo santai, jadi saat sangat ringan gitu ya untuk berbagai semua usia nih. Nah, meski tadinya olahraga yang satu ini hanya dilakukan oleh kalangan lansia aja, tapi beberapa anak muda juga udah mulai mencoba olahraga satu ini. Apalagi ya, olahraga satu ini sangat cocok banget untuk pemula yang baru ingin memulai hidup sehat. Ya teman Pro 2, slow jogging merupakan metode berlari dengan intensitas ringan yang tentunya dilakukan dengan kecepatan santai. Nah, biasanya nih ini lebih lambat ya daripada jogging biasa. Jadi ini merupakan olahraga dengan teknik menekan langkah pendek atau pendaratan kaki bagian depan atau tengah secara lembut dan juga menjaga tubuh tetap rileks tentunya. Slow jogging ini teman Pro 2 itu bertujuan untuk meningkatkan kebugaran tubuh kita tentunya tanpa memberikan beban berlebih pada tubuh. Sehingga ini cocok banget dilakukan oleh berbagai usia termasuk juga pemula yang baru mulai berolahraga. Nah, karena intensitasnya yang rendah, aktivitas ini lebih mudah dipertahankan dalam waktu lama dan tentunya memiliki resiko cedera yang relatif lebih kecil dibandingkan lari dengan kecepatan tinggi. Dengan kamu melakukannya secara rutin, slow jogging bisa menjadi kebiasaan olahraga sederhana yang mendukung gaya hidup sehat. Dan tentunya seperti yang aku bilang tadi nih, belakangan ini ternyata slow jogging ini menjadi sebuah tren kesehatan di Korea Selatan, teman Pro 2. Mau tahu gak sih alasannya kenapa? Karena beberapa faktor yang berkaitan dengan gaya hidup, kesehatan, dan budaya masyarakatnya. Nah, banyak nih orang Korea mulai mencari olahraga yang mudah dilakukan, tapi tidak terlalu berat dan tetap memberikan manfaat kesehatan tentunya. Jadi slow jogging itu dianggap cocok untuk masyarakat yang memiliki rutinitas kerja padat karena bisa dilakukan di taman, di pinggir sungai, atau bahkan di lingkungan sekitar rumah tanpa membutuhkan peralatan khusus ya. Jadi seperti yang kita ketahui, orang Korea ini sangat gemar menjaga berat badannya. Nah, menariknya lagi, olahraga ini itu menawarkan cara lari yang santai sambil tetap bisa membantu menjaga berat badan. Jadi nggak hanya para lansia, olahraga satu ini juga mulai digemari para anak muda di sana nih teman Pro 2. Karena tren olahraga ini juga mulai tentunya menyebar melalui media sosial ya. Terus juga di komunitas lari dan budaya Korea yang sering membagikan aktivitas hidup sehat sebagai bagian dari gaya hidup modern.

0: Dia online lagi nih.
1: Asik.
0: Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman.
1: Sip deh. See you ya.
2: Korban-korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
0: Anak kita, Pak.
3: Bu,
0: anak kita.
3: Sabar.
0: Anak kita.
3: Sabar.
4: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
5: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?

Ya teman produa, selanjutnya nih masih dengan kenalan dengan olahraga slow jogging yang lagi tren di Korea Selatan ya teman produa ya. Kira-kira apa manfaatnya dan gimana ya cara ngelakuinnya? Jadi teman produa, slow jogging ini memiliki manfaat untuk meningkatkan kesehatan jantung kita, terus juga memperkuat otot kaki, membantu membakar kalori dan juga meningkatkan daya tahan tubuh. Karena dilakukan dengan intensitas rendah, slow jogging ini juga bisa mengurangi stres dan memperbaiki suasana hati, ditambah lagi membantu menjaga kebugaran. Nah, selain bermanfaat untuk kesehatan fisik, ternyata olahraga ini juga bermanfaat untuk kesehatan mental, teman Pro 2. Karena olahraga ini juga sangat cocok untuk pemula yang ingin kembali aktif setelah lama tidak berolahraga. Jadi, buat mereka juga yang ingin menjaga kesehatan dalam jangka panjang, olahraga ini cocok banget nih. Dan untuk cara ngelakuinnya cukup sederhana aja nih. Kamu bisa mulai pemanasan sekitar 5 sampai dengan 10 menit, lalu berlari dengan kecepatan sangat santai ya, seperti berjalan cepat tetapi tetap dengan gerakan berlari kecil. Ya teman Pro 2, gunakanlah langkah pendek dan ringan. Usahakan mendaratkan kaki dengan lembut dan jaga tubuh tetap tegak dan bahu yang rileks. Dan jangan lupa untuk bernapas secara alami, karena kecepatannya tidak perlu dipaksakan ya teman Pro 2 ya. Dan kamu bisa melakukannya sekitar 20 hingga 30 menit secara rutin. Jadi teman Pro 2, buat kamu nih, kamu bisa meningkatkan durasinya secara bertahap sesuai dengan kemampuan tubuh kamu ya, tapi tetap harus melakukannya secara konsisten. Ya itulah teman Pro 2, olahraga slow jogging yang lagi tren di Korea Selatan. Kira-kira kamu mau ngecobanya atau enggak nih untuk keseharian kamu teman Pro 2? Dan ini juga menjadi pembahasan kita terakhir pada santai siang kali ini, karena setelah ini nanti bakal ada relay dari Pro 2 Jakarta dan Indonesia Top 20 Nasional. Buat teman Pro 2, selamat menikmati hari Minggu kamu dan tentunya tetap semangat untuk menyambut hari Senin besok.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: apa kabar teman Pro2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 National hari ini nemenin weekend kamu ya. Apalagi buat kamu yang mungkin libur ini gak kemana-mana, di rumah aja lagi rebahan sekarang, pas banget. Karena aku bakal ngasih tahu ke kamu nih ya, 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti buat kamu teman Pro2 yang mau support lagu Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke? Yang pasti sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Ghea Indrawari dengan 1000 Kali. Alright, kita langsung aja ke posisi paling bawah di minggu ini, alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita. Ada lagu terbaru yang viral banget dari Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Ini dia.
1: Number 20.

0: belum beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Itu dia Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Aduh, kalau dengar kata-kata sumpah agak gimana gitu ya. Tapi ya namanya juga judul lagu, emang harus agak lebih besar gitu kan. Kalau sumpah tuh kayaknya gak bisa main-main lagi tuh teman Pro 2. Tapi kalau sama penyanyi yang satu ini, kayaknya gak ada kata-kata sumpah deh di lagunya. Aku lupa, correct me if I'm wrong, tapi kayaknya gak ada. Dan emang lagunya tuh liriknya gampang banget dicerna ya, gampang banget dihafalin juga. Tapi menurut aku, tren makeupnya agak susah ditiru. Apalagi buat orang-orang kayak aku yang mager banget makeup. Siapa lagi kalau bukan Naikila dengan My Mind Gue di posisi 18.
1: Number 18.

0: Pro 2 yang udah 6 minggu bertahan di chartnya top 20, tapi ternyata belum beranjak kemana-mana, posisinya masih sama seperti minggu lalu. Kita lihat aja minggu depan progresnya gimana ya. Kalau ngomongin soal Nuka, pasti gak bisa lepas juga dari penyanyi yang satu ini, yang sama-sama lahir dari ajang pencarian bakat yang sama. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta. Kita bakal dengar lagunya di posisi 16 dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: Change dengan LDR di posisi 15 teman Pro 2. Ada yang lagi relate banget sama lagunya. Ada beberapa teman aku yang mereka dengan tegas mengatakan bahwa tidak bisa menjalani hubungan jarak jauh atau LDR. Tapi ada beberapa teman aku juga yang berhasil gitu. Kalau kamu tipe yang mana? Yang fine-fine aja LDR atau yang emang benar-benar enggak bisa sama sekali LDR? Coba kasih tahu jawabannya. Enggak ya. Bukan sih tanya jawab ya. Ya udah, kita langsung lanjut ke posisi berikutnya di posisi 14. Sekarang kita mau keliling-keliling barengan sama Farel Hilal yang ternyata minggu ini harus turun 3 peringkat dari posisi 11 minggu lalu.
1: Number 14.

0: Di posisi 13 itu dia Ariel Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Tahan dulu buat yang mau pergi, sabar ya. Kita baru sampai di posisi 13, masih ada 7 lagu lagi yang enak banget buat kamu dengerin. Dan pasti penasaran kan siapa juara 1 minggu ini. Tapi tahan dulu karena sebentar lagi aku bakal ngasih tahu ke kamu lagu yang ada di posisi 12. Ini salah satu lagu favorit aku juga belakangan ini. Siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: Posisi 11, Sopriyadi dengan Foto Kita Blur yang ternyata naik 2 peringkat dari posisi 13 minggu lalu ya. Kalau anak sekarang sih kayaknya foto blur gak masalah. Justru kalau fotonya jelas malah dikasih efek blur. Iya gak sih? Tapi gak tahu ya, kalau ini kan konteks lagunya beda ya. Yaudah kita tinggalkan Sopriyadi dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 10 minggu ini. Ada Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: dengan kita buat menyenangkan yang minggu ini harus terbang jauh dari posisi 3 minggu lalu. Waduh, mana nih fans-fansnya Bernadia? Sayang banget ya, turunnya lumayan jauh. Tapi kita lihat kalau memang minggu depan masih banyak yang request, bisa jadi lagunya naik lagi posisinya, lebih tinggi ya kan, lompat mungkin ke nomor 1. Kalau ngomongin soal melompat lebih tinggi, lagu yang berikut ini pas banget nih. Ada Lomba Sihir di posisi 8 dengan melompat lebih tinggi.
1: Number 8.

0: lagu Vinda Terbelah Jadi Dua di posisi 7 yang kayaknya udah mulai viral nih lagunya ya. Belakangan di FYP TikTok aku lagi sering banget muncul konten-konten yang pakai lagu Gloria Jessica sama Adego Vinda ini. Enak banget emang lagunya, parah. Kayaknya emang Adego Vinda tuh gak pernah gagal bikin lagu ya. Sama halnya kayak Tulusin juga lagunya gak pernah ada yang gagal. Kita dengerin sekarang di posisi 6 dengan Teh Hijau.
1: Number 6.

0: Kesibukan Pro2 yang tidak beranjak kemana-mana, posisinya masih sama seperti minggu lalu. Sama halnya dengan Bernadia dengan Rabun Jauh yang lagunya ini nggak turun kayak lagu sebelumnya ya. Kita dengerin sekarang, udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Ini dia Bernadia di posisi 4.
1: Number 4.

0: Van Roy 2 yang turun satu peringkat dari posisi runner-up minggu lalu. Kalau ngomongin soal turun, lagu yang berikut ini juga turun dari posisi juara. Aduh, sayang sekali Hilawan 7 dengan Sederhana harus turun ke posisi 2. Itu berarti tandanya juara satu kita minggu ini baru nih Teman Pro 2. Kita dengerin aja siapa nanti, tapi ntar ya, kita dengerin dulu Hilawan 7 yang ini.
1: Number 2.

minggu ini sabar dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Posisi 19 Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati. Di posisi 18 Naikila dengan My Mind Gue. Jalan keluar dari Nuka menempati posisi 17. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 ada Change dengan lagunya LDR. Di posisi 14

0: dari Raim Laude. Dan di posisi 2 untuk minggu ini ada Sheila on 7 teman Pro 2 dengan Sederhana. Kalau gitu langsung aja juara 1 baru kita untuk minggu ini ada Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 1.

0: hampir 1 jam aku nemenin kamu, jadi waktunya aku harus cabut ya. Terima kasih banyak buat label yang udah support, Emotion, Sheila on 7, Raibla Ode, Juni Record, Pamungkas, Tulus Company, My Music, Sunnyder, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Farel Hilal, Change, Antinormal, dan juga Pelangi Record ya. Ya udah kalau gitu aku mau ngingetin buat kamu teman Pro 2 yang mau support lagu favoritnya, jangan lupa untuk request di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Buat yang mau tahu informasi terkini, terupdate, jangan lupa untuk cari di rri.co.id. Terus apalagi ya, follow Instagram Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Kalau di Jakarta ya pasti @pro2fmjkt ya. Instagram aku perlu nggak? Nggak usah lah ya, udah pada tahu kan semuanya. Pede banget. Ya udah kalau gitu deh, si Aldiana cabut. Terima kasih buat soundman kita Oza. Abis ini ada International Top 20. Dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas.

untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM, teman terbaik kamu. Produ FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Produ, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Produ, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Produ. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini, teman Produ. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where's My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart, teman Produ. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Produ di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

Di peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 8. Song.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini, Teman Pro 2 bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini, Teman Pro 2, di minggu ke-6 ya, This is CNS Piro dengan The Visitors.
1: Number 60.

0: peringkat 15, 92 naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini, teman perdua bertahan selama 10 minggu. Ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: ke-11 minggu ini teman berdua. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman berdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini teman berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20. From the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini teman Pro 2 menemani kamu di seluruh Indonesia ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Yes, Sobat Pro 2 masih ditemani sama gue, Landa Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman Pro 2. Kita akan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman Pro 2 bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: peringkat ke-7 ke 2 di minggu ini ada Summer dengan Homebreaker. Di peringkat ke-6 bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

peringkat kelima 52 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu ke-9 ada Islet dengan No Cute Anymore.

0: Di peringkat ketiga our top 3 this week, teman Pro 2 bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Risk It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman Pro 2, atau runner up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

sebelum memasuki jawara kita di minggu ini, biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, tempat kedua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, say hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might.

Congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di International Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya, gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elandi Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elandi Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye. Oh.

Hai hai teman produser semuanya, selamat sore ya. Tepat informasi 16 waktu Indonesia Barat untuk sore hari ini. Ada Nia yang bakal menemani teman produser semuanya di hari Minggu ya, 9 Agustus 2026. Setelah tadi kita mendengarkan untuk Top 20 internasional ya, di formasi 15 sampai formasi 16 sore tadi.

ya. Dan mudah-mudahan lagu-lagu favorit kamu masuk di deretan tanggal lagu 20 untuk minggu ini ya. Oke deh, kalau gitu buat teman produser semuanya, buat kamu yang mungkin udah lelah banget di hari minggu ini ya, padahal hari minggu lelahnya sampai banget loh kesini ya. Banyak kegiatan kayaknya untuk minggu ini teman Pro 2 ya. Tapi memang sih kalau kelihat di bulan Agustus ini, tiap minggunya kita bakal ngerasa sibuk banget gak sih? Ada aja kegiatan teman Pro 2 ya. Nah masih juga karena udah sore juga nih teman Pro 2, mudah-mudahan semuanya pada sehat ya. Karena memang di bulan Agustus ya, banyak banget kegiatan acara yang mungkin akan dilaksanakan dalam memperingati 17 Agustus nantinya ya. Berarti ini kurang lebih 8 harian lagi tuh Mompro 2 kita akan mengadakan upacara bendera, dan kemudian kita akan merayakan untuk 81 ya di tahun ini untuk kemerdekaan Republik Indonesia pastinya ya. Oke deh kalau gitu buat Mompro 2 semuanya, karena sore itu waktunya kita jeda lah ya sebentar untuk diri sendiri, lupakan dulu pekerjaan walaupun besok udah Senin ya. Oke deh kalau gitu kita nikmati dulu untuk lagu-lagu yang keren banget yang bakal aku putarin buat kalian semuanya di sore hari ini ya. Dan juga nanti kita bakal ngebahas hal-hal yang ringan lah ya buat teman Pro 2 semuanya. So jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: Pinjam 100 dong. Sorry ya, lagi gak ada. Ya udah dah, 50 aja. Aduh, sorry banget nih, aku beneran gak ada loh. Lah, biasanya lu mau minjemin. Kemarin aja, Aldo, lu pinjemin. Kok pelit banget sih?
1: Iya, tahu. Tapi sekarang ini, aku lagi banyak kebutuhan buat nabung. Jadi sekarang ini kebutuhan aku dengan kamu tuh lagi gak ketemu.
0: Ya udah deh, ya deh, sorry.
1: Iya, gak apa-apa. Next time ya, kalau misalnya aku gak ada kebutuhan, pasti dipinjemin deh.

masih di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu untuk sore hari ini. Kita lanjut lagi di sore ceria dan masih bareng sama Nia, teman Pro 2 ya. Nah, kalau kamu harus menggambarkan hari kamu di sore ini, teman Pro 2, dengan satu kata, apa ya kira-kira kata yang menggambarkan kamu sore ini? Capek, bahagia, produktif, atau apa ya, jangan-jangan lapar. Ini yang lapar aku kayaknya ya. Aduh, teman Pro 2, pastinya apapun itu yang menggambarkan sore kamu di sore hari ini, mudah-mudahan kamu bisa beristirahat dengan ya sisa-sisa waktu di hari Minggu, teman Pro 2 ya, karena kan udah mau balik lagi besok dengan segala rutinitas ya di awal bulan Agustus nih, teman Pro 2 ya. Akhirnya ada, mudah-mudahan juga lagu tadi yang sudah aku puterin itu juga bisa mengubah mood kamu ya, teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 yang baru aja bergabung, jangan cuman diam-diam aja. Jangan cuma diam-diam aja, jadi harus ngapain kan ya? Ya, ya udah, kalau misalnya kalian mungkin pengen ikutan, pengen ngobrol sama aku, teman Pro 2, boleh langsung aja WhatsApp aku di 08 11 743 9090 ya. Kali ini kita bakal bahas, jadi anak muda sekarang capek nggak sih? Aduh, pernah gak sih kamu ngerasa kayak kok semua orang kelihatannya sudah punya pencapaian ya, sementara aku masih di sini-sini aja gitu. Kayak buka sosmed ya, ada aja yang wisuda lah. Buka sosmed dikit, ada aja orang yang sudah apa sih, sertijab lah ya. Ada aja pencapaiannya gitu ya. Ada yang tiba-tiba traveling, atau ada yang hari Minggu nih ya, ada yang menikah, waduh ya. Terus juga ada yang upload foto kopi misalnya gitu dengan caption new chapter, sedap ya. Sementara kita nggak boleh gitu, teman Pro 2 ya. Kalau misalnya kamu masih kayak yang, sedangkan kita nih masih mikirin besok mau makan apa gitu kan ya. Padahal sebenarnya hidup itu bukan perlombaan ya, teman Pro 2. Mungkin pencapaian dari teman-teman yang kamu lihat itu sekarang, nah kita kan nggak tahu mereka besoknya seperti apa, karena roda itu selalu berputar ya, teman Pro 2 ya. Nah, lagi-lagi aku ngebahas lagi, apa yang kita lihat di media sosial tuh biasa cuma potongan kecil dari kehidupan seseorang ya. Jadi kita melihat hasilnya, tapi gak melihat berapa kali mereka gagal ya, berapa kali mereka bingung, kecewa, mulai lagi dari nol, kita gak tahu gitu. Jadi kalau hari ini kamu merasa belum sejauh orang lain, ya gak apa-apa, karena mungkin itu proses yang harus kamu lalui ya. Mungkin kamu memang sedang punya perjalanan yang berbeda, teman Pro 2, tenang aja ya. Akhirnya kalau gitu pastinya jangan kemana-mana, nanti kita bakal bahas lagi, teman Pro 2, kira-kira menurut kamu secapek apa sih jadi anak muda sekarang ini,

bisa mengurangi stres? Apa iya? Yuk kita cari tahu. Menurut penelitian dari Florida State University, mencuci piring secara signifikan bisa membantu kamu menurunkan stres jika dilakukan dengan hati-hati. Fun fact-nya bahwa kamu berdiri sambil mencuci piring melakukan gerakan yang diulang lagi dan berdiri tenang mengatur nafas itu membuat kamu fokus akan gerakan, fokus dengan aroma sabun, dan fokus merasakan suhu air yang sejuk. Nah, hal ini yang bisa meningkatkan perasaan inspirasi sebanyak 25% dan menurunkan kegugupan 27%.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, kita lanjut lagi teman Prodo untuk sore hari ini 35 menit ya, lepas dari Farmasi 16 sore untuk di sore ceria bareng sama Nia teman Prodo ya. Kita lanjut lagi untuk sore ini, aku pengen ngebahas mengenai hal-hal yang mungkin membuat kamu menjadi insecure ya. Yang jelas teman Prodo, jangan membandingkan hidup kamu dengan orang lain ya. Kalau untuk batu loncatan silakan ya, untuk kita bisa introspeksi diri gitu kan ya. Tapi kalau misalnya itu membuat kamu jadi apa ya, jadi insecure, terus kamu juga jadi gak percaya diri, aduh itu jangan ya teman Pro 2 ya. Dan pastinya juga kalau misalnya aku mau lempar pertanyaan buat teman Pro 2 nih ya, kamu boleh jawab pertanyaan aku. Hal apa yang akhir-akhir ini yang paling sering bikin kamu tuh kayak membandingkan diri dengan orang lain? Entah itu dari karir mungkin, pendidikan, penampilan ya, pencapaian atau percintaan, boleh ya teman Pro 2. Cerita aja, gak perlu malu teman Pro 2 ya. Karena mungkin ada pendengar lain yang juga ternyata merasakan hal yang sama, ya gak sih? Nah ini ada WhatsApp yang masuk darinya Kak Dimas ya, dia... hari ini capek banget, tapi pas pulang kerja selalu dengerin Pro 2 biar gak stres. Wih, thank you Kak Dimas. Thank you banget ya sudah menjadikan Pro 2 teman perjalanan kamu. Oke. Dan pastinya karena Kak Dimas lagi ngerasa capek banget, aku juga kayaknya hari Minggu ini gak tahu kenapa vibesnya itu emang capek banget gak sih. Terus juga nih teman Pro 2, aku mau cerita ya, harusnya kan hari Minggu itu kita bisa kayak cuci-cuci ya, karena kan emang sudah 6 harian itu kita kerja gitu kan ya, atau gak di rumah. Nah satu hari itu kan pasti kan kita kayak cuci baju dan lain sebagainya. Tapi karena udah mendekati 17-an ya, jadi emang kayaknya sekitar rumah aku tuh lagi kayak gotong royong gitu teman Pro 2 ya. Jadi kayak bersih-bersih dan bakar-bakarin sampah ya. Tapi sampahnya tuh kayak rumput-rumput hasil dari gotong royongnya tadi ya. Jadi benar-benar hari ini aku gak bisa jemur pakaian tuh di luar rumah teman Pro 2, karena full banget dengan asap ya. Gitu. Aduh. Jadi kayak vibesnya tuh di hari Minggu itu capek banget ya kan teman Pro 2, karena juga banyak banget kegiatan yang harus dilaksanakan di lingkungan sekitar rumah juga yang harus benar-benar dibersihkan ya untuk memperingati 17 Agustus nanti pastinya. Oke deh, buat teman Pro 2 dan Kak Dimas juga yang tadi ngerasa capek banget, mudah-mudahan lagu ini ya, itu aku bakal kasih kamu lagu nih Kak Dimas. Mudah-mudahan bisa jadi teman untuk melepas rasa penat teman Pro 2 ya. Jadi buat kalian semua jangan kemana-mana, ada lomba sihir dengan melompat lebih tinggi.

0: Aduh, gimana ya? Mas, boleh titip bentar nggak? Saya mau ke toilet sebentar. Kayaknya tujuan kita juga sama kan? Sekalian bawa ke pesawat ya. Makasih.
1: Oh, oke. Eits, tunggu dulu. Jangan langsung terima titipan orang lain di bandara. Karena kita nggak tahu apa isinya. Bisa saja barang terlarang.

Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas? Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh, sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh tubuh.

Oke, masih di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan mudah-mudahan dengan lagu-lagu yang sudah aku puterin, teman Pro 2 ya, ini menjadi mood kamu lebih baik lagi. Dan pastinya juga buat teman Pro 2 yang sedang mendengarkan sambil di perjalanan pulang nih ya, hati-hati di jalan semuanya ya. Jangan karena lagunya enak mungkin jadi kayak ikut konser gitu. Tetap fokus berkendara, teman Pro 2 ya, untuk sore hari ini. Dan pastinya juga buat teman Pro 2 semuanya, gak kerasa kita sudah sampai di formasi 17 waktu Indonesia Barat ya. Nanti kita bakal move lagi untuk pembahasan lainnya. Dan pastinya buat kalian semuanya, jangan lupa untuk melakukan satu hal sederhana, yaitu apresiasi diri sendiri ya. Bukan karena kamu sudah mencapai sesuatu yang besar, tapi karena kamu sudah bertahan sampai hari ini, teman Pro 2. Kadang kita terlalu fokus sama apa yang belum kita punya, padahal ada banyak hal kecil yang sebenarnya sudah berhasil kita lakukan. Entah itu dari bangun pagi, pergi kerja, pergi kuliah, sekolah ya, mengurus keluarga, atau menyelesaikan tugas, menghadapi masalah, bahkan sekedar tetap tersenyum meskipun hari ini gak mudah. Itu juga sebuah pencapaian, teman Pro 2 ya. Oke deh, kalau gitu buat teman Pro 2 semuanya, jangan kemana-mana, nanti bakal lanjut lagi. Tetap di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hey, what's up, Lord?
2: Yeah, what's up, man?
1: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Udah siap, Ran?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh, Bang.

Keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

0: Sebaiknya kamu tahu. Setiap orang tentu berharap bisa selalu sehat dan panjang umur. Harapan tersebut tentu perlu dijaga dengan menerapkan pola hidup yang sehat. Konsumsi makanan bergizi, berolahraga secara teratur, mengelola stres, dan menghindari alkohol dan rokok adalah hal penting. Kebiasaan jalan kaki, menurut para dokter, jalan kaki setiap pagi, bahkan hanya 10 menit setiap hari sudah dapat meningkatkan kesehatan jangka panjang. 1. Meningkatkan kesehatan jantung. Penyakit jantung merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Sesederhana jalan kaki setiap pagi adalah cara paling praktis untuk menurunkan risiko masalah jantung tersebut. 2. Mengurangi risiko penyakit yang berkaitan dengan usia. Berjalan kaki secara teratur membantu melindungi tubuh dari berbagai kondisi kronis yang sering muncul seiring bertambahnya usia, seperti tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, diabetes tipe 2, hingga kanker. 3. Meningkatkan kesehatan kognitif dan kesehatan mental. Selain kesehatan fisik, manfaat jalan kaki di pagi hari juga membantu meningkatkan kesehatan kognitif dan kesehatan mental. 4. Meningkatkan kualitas tidur. Terakhir, manfaat jalan kaki di bawah sinar matahari pagi memberikan manfaat lebih dari sekedar vitamin D. Paparan sinar matahari pagi membantu mengatur ritme sirkadian tubuh yang membantu memudahkan tidur di malam hari dan membuat tidur nyenyak.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Paparan polutan secara terus-menerus bagi warga kota besar seperti Jakarta bisa berdampak langsung pada kesehatan kulit dan menyebabkan masalah kecantikan mulai dari wajah yang kusam, kulit kering, hingga munculnya jerawat. Kulit bisa jauh dari glowing. Upaya perlindungan kulit wajah dapat dilakukan melalui berbagai cara. Salah satu langkah yang paling mendasar dan wajib dilakukan adalah penggunaan tabir surya atau sunscreen secara konsisten, terutama saat melakukan aktivitas di luar ruangan pada siang hari. Namun, ada aspek lain yang sering terlewatkan dalam rutinitas kecantikan adalah aktivitas fisik. Dr. Lascia mengungkapkan bahwa rutin berolahraga memiliki kaitan erat dengan kualitas kulit wajah yang sehat dan bercahaya. Manfaat olahraga bagi kecantikan kulit sangatlah besar, karena aktivitas fisik mampu meningkatkan produksi kolagen secara mandiri dari dalam tubuh. Peningkatan kadar kolagen ini memiliki dampak langsung pada tiga hal utama, di antaranya menjaga elastisitas, membuat kulit tetap kenyal dan tidak mudah kendur, kelembapan alami, memastikan jaringan kulit tetap terhidrasi dengan baik, kekencangan kulit, mempertahankan struktur kulit agar tampak lebih muda dan sehat. Meskipun olahraga sangat bermanfaat, Dr. Lascia memberikan catatan penting bagi masyarakat yang gemar beraktivitas fisik di luar ruangan. Agar para pegiat olahraga tetap tidak melupakan penggunaan sunscreen sebagai pelindung tambahan, agar manfaat olahraga tidak tertutup oleh dampak buruk radiasi matahari. Dengan kombinasi antara olahraga teratur, asupan nutrisi yang tepat, serta perlindungan eksternal yang kuat, kulit wajah diharapkan dapat tetap sehat dan glowing meski harus berhadapan dengan kualitas udara perkotaan yang kurang ideal.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget, makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Udah, kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hei, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

なんか終わった。

Ibnu Athaillah pernah berkata, "Kegigihanmu dalam mengejar sesuatu yang sudah dijamin untukmu dan kelalaianmu dalam melaksanakan perintah yang dituntut darimu adalah bukti dari rabunnya mata batinmu."

kata bijak Bung Karno, "Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
2: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

Follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, masih di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu untuk malam hari ini, teman Pro 2 ya, 50 menit lepas dari Farmasi 18 untuk malam hari ini. Sebelum kita bergabung bersama dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti tanggal lagu indie bareng sama Kangga ya, yang ada di Pro 2 Jakarta, teman Pro 2, aku bakal ngajak kalian dulu untuk mengetahui seperti apa perakiran cuaca dan juga hotspot Provinsi Jambi untuk edisi hari ini di hari Minggu ya, 9 Agustus 2026.

Oke teman Brodo, untuk malam hari ini secara umum diperkirakan cerah berawan dan udara kabur. Untuk dini hari cerah, secara umum diperkirakan cerah berawan dan udara kabur. Kemudian juga untuk perakiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Dan untuk hotspot pertanggal 9 Agustus 2026 ya, itu terdapat ada 56 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Batanghari, ada 5 titik panas. Kabupaten Merangin ada 3 titik panas, Kabupaten Muaro Jambi ada 9 titik panas, Sarolangun ada 29 titik panas. Kemudian di Kabupaten Tanjung Jabung Barat 9 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 1 titik panas. Dan informasi lebih lengkapnya langsung saja ke www.bmkg.co.id.

Oke, teman Pro 2, dan untuk malam hari ini thanks banget untuk kebersamaannya teman Pro 2 di sore ceria ya, untuk edisi hari ini di hari Minggu 9 Agustus 2026. Dan pastinya saat lagi kita bakal gabung bersama dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Top Indie ya. Jadi buat teman Pro 2 semuanya, selamat menikmati malam ini ya. Untuk besok kita akan kembali lagi melaksanakan rutinitas seperti biasa ya di awal bulan Agustus ini ya. Akhirnya kalau gitu dari studio RRI Pro 2 Jambi nih ya pamit, dan pastinya jangan kemana-mana karena nanti bakal ada penyiar lainnya yang bakal menemani teman Pro 2 ya. Tetap di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

dalam acara perayaan 10 tahun debut Blackpink pada 8 Agustus 2026 di Seoul, Korea Selatan. Sebelumnya, YG Entertainment sempat menyebut kehadiran member akan menyesuaikan jadwal masing-masing, tapi setelah berkoordinasi dengan agensi mereka, keempat akhirnya dipastikan hadir dan bakal bertemu dengan 40 penggemar terpilih. Info selanjutnya, Sophia, salah satu member KTC untuk sementara akan absen di aktivitas grup demi fokus pada kesehatan dan kesejahteraannya. Hype X Given mengatakan Sophia membutuhkan waktu istirahat lebih panjang dan perawatan berkelanjutan setelah berkonsultasi dengan tenaga medis. Agensi menegaskan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan jangka panjang Sophia menjadi prioritas sementara kondisinya akan dievaluasi kembali pada September. Info selanjutnya, aktor legendaris Sam Snell ternyata sempat terlibat dalam film live action The Legend of Zelda sebelum meninggal dunia pada Juli 2026 di usia 78 tahun. Detail karakter yang ia mainkan masih dirahasiakan, tetapi proses syuting film garapan Nintendo dan Sony Pictures telah selesai pada April lalu. Film ini juga dibintangi Yoni Stravhovski sebagai seorang ratu, Dichen Letzman sebagai Impa, serta Uli Latukevu sebagai Ganondorf. Sementara Bograson dan Benjamin Evan Ainsworth masing-masing memerankan Zelda dan juga Link. Dan film ini arahan Wells Ball ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 7 Mei 2026. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro ini.

0: Selamat malam teman Pro 2 bareng Gocit. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, Blink siap-siap nostalgia Jisoo, Jennie, Rose dan Lisa dipastikan bakal hadir lengkap

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: Pura dua, kalau emang seorang musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lo tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih Bang Semangga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media, terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren ternyata. Well, gak berasa sudah hampir 1 jam. Artinya harus

0: Eh, dibales. Tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek. Bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak gak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah, gitu. Sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Selamat malam Indonesia, selamat malam teman terbaik Pro 2 Jambi. Selamat hari Minggu, senang banget akhirnya malam mingguan. Bukan malam mingguan lagi, malam Senin ya teman Pro. Kan dari Minggu besok Senin, aduh gak berasa banget teman Pro 2. Udah masuk ke Minggu yang kedua ya kan. Kalau kemarin kan minggu pertama, nah sekarang udah masuk ke Minggu kedua. Duh, ya namanya tuh waktu tuh gak berasa banget teman Pro 2 buat kalian tahu ya. Bahwa memang cepet banget kayak berputar gitu ya teman Pro 2 ya kan. Jujurly banget. Oke deh, teman Pro 2 ngomongin perakiran cuaca, aku sedikit mengulas bahwa untuk seluruh masyarakat Jambi, seluruh masyarakat di Provinsi Jambi bahwa saat ini kita tahu masih dalam musim panas namanya El Nino teman Pro 2. Plus lagi, tambah lagi untuk beberapa hari ini ada beberapa kabupaten yang mengalami titik-titik panas yang luar biasa banyak teman Pro 2. Kalau kemarin tuh Muara Jambi ya sampai berapa ya? Pokoknya total tuh se-Jambi itu 88. Nah kalau provinsi waktu Muara Jambi kemarin sekitar 40-an ya. Jadi sekarang ini di daerah Kabupaten Sarolangun kalau gak salah teman Pro 2. Mudah-mudahan benar ya teman Pro 2. Intinya tuh titik-titik api di kabupaten yang ada di Jambi lagi tinggi banget. Kalau kemarin kan sempat kebakaran tuh di Muara Jambi, gambut ya teman Pro 2. Lahan-lahan gambut itu mudah banget terbakar, terpapar karena panas, terik banget. Nah, buat masyarakat Jambi, buat kalian dimanapun berada teman Pro 2, mohon banget teman Pro 2 ya, saling peduli, baik mau di rumah, di sekolah, atau di kampus, ataupun di kantor. Ada aliran listrik yang masih menyala atau misalnya ruangan itu gak dipakai, udah dimatikan semuanya. Baik itu ruang kipas angin, AC, atau colokan. Terkadang ini kan masyarakat tuh suka banget ibaratnya tuh sepele banget. Contohnya ada colokan cas HP ya, charger teman Pro 2. Nah itu tuh bisa membuat percikan api juga. Kok bisa sih Kak Arta? Loh kalau misalnya nih masih tercolok terus kamu letakkan di kasur itu kan panas akhirnya ya, apalagi sekarang ini suhu panasnya emang ekstrim banget kan teman Pro 2, ya diakui banget panas banget teman Pro 2, apalagi mungkin mereka yang sering berada di kawasan yang ibaratnya itu daerah yang dingin, tiba-tiba ke Jambi itu pasti mungkin berasa panas banget, padahal kalau sepanas-panas Jambi ada lagi daerah yang lebih panas lagi. Nah itu dia, jadi buat teman Pro 2 untuk mencegah terjadi kebakaran, apalagi sekarang ini kan mohon maaf air PDAM juga masih keruh banget teman Pro 2, jujur keruh, dan PDAM juga mengakui bahwa sekarang ini Sungai Batanghari itu luar biasa keruh banget, dan PDAM juga kelabakan bagaimana buat air itu lebih bagus lagi biar baunya juga ya gak nyengat, terus juga kondisi air yang gak keruh. Tapi mau gimana, emang keruh teman Pro 2 ya kan, di kota Jambi masih ngerasa kayak aku di kawasan Itlana juga melihat air tuh ketika ditampung tuh wah. Mau gak mau kita mesti, kalau buat masak ibaratnya ya, kalau gak kita ambil air yang sudah masak atau yang lainnya, air mineral, teman Pro 2, atau airnya tuh ditaruh di wadah, terus dibiar endapkan dulu baru kita gunakan, itu dia teman Pro 2. Jadi intinya tuh emang karena cuaca lagi sangat-sangat super panas banget, teman Pro 2 buat kalian, tolong juga buat masyarakat Jambi dan sekitarnya, ataupun di mana kalian berada di daerah lain, di provinsi lain yang mengalami sama dengan kondisi cuaca yang lagi musim kemarau El Nino ini, ya gunakanlah air sebaiknya mungkin, seperlunya teman Pro 2, karena memang jujur kita juga harus tahu bahwa kemarau tahun ini itu luar biasa lama teman Pro 2. Diperkirakan dari BMKG itu sampai September gitu loh. Jadi ya gunakan air seperlunya, jangan sampai melimpah, terbuang sia-sia karena masih banyak masyarakat atau saudara kita yang kekurangan air. Terus jangan lupa teman Pro 2, kalau misal colokan yang gak penting udah dicabut. Jangan dibiarkan. Gunanya apa? Mungkin di kantor juga ntar negara yang bayar. Tapi kan tetap aja pengeluaran lagi banyak, apalagi sekarang inflasi ya teman Pro 2, efisiensi anggaran. Jadi ya upayakan mau di sekolah dimanapun kalian berada, saling peduli. Mungkin teman kita lupa, kita ingatkan dan kita cabut. Misal colokan listriknya, kasih tahu itu lampunya masih menyala padahal gak ada orang di ruangan. Terus AC-nya menyala padahal gak ada orang di ruangan. Gak apa-apa, bukan berarti kita sok lebay, bukan sok baik, bukan kagak. Saling mengingatkan, itu namanya rasa peduli gitu loh. Jadi buat teman Pro 2, karena kan kemarau ini banyak banget kayak beberapa titik yang di kota Jambi itu terjadi kebakaran. Kan kasihan teman Pro 2, sedih. Memang bukan kita, tapi ketika melihat orang lain itu berasa kayak seandainya posisi mereka di kita gimana gitu loh. Jadi buat teman semuanya, yuk sama-sama dimanapun kalian berada, baik di kantor, di sekolah, di kampus, atau di mana kalian berada. Untuk menjaga, jangan sampai membiarkan aliran listrik yang tidak penting tetap tercolok. Terus untuk kayak misalnya AC, listrik, yang kayak kipas, atau lampu yang tidak digunakan, sebaiknya jangan dibiarkan menyala. Itu aja. Oke, sama-sama untuk menjaga kebaikan, keberlangsungan hidup lebih sejahtera buat kita semuanya. Karena saat ini emang lagi gacor banget deh teman Pro 2, ya kan. Kalau misalnya kayak belanja juga harga udah mulai tinggi banget kan, ya kan. Jadi memang kita harus benar-benar dilatih di sini bagaimana untuk lebih peduli, lebih sabar, dan lebih kuat. Oke, salam Indonesia, dan bersama Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, tahun pro 2, sudah kalian dengarkan lagu yang manis dari GS dengan satu, ada PUGS dengan Song Leh. By the way, sekarang, karena kan bentar lagi ini ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81, tahun pro 2, gak berasa banget kan, sebentar lagi, karena Senin depan kita bakal upacara tahun pro 2 untuk memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Udah 81 guys, seumuran sama RRI, Radio Republik Indonesia nanti, bulan depan tanggal 11 September memperingati merayakan ulang tahun Radio Republik Indonesia. Usianya sama 81 juga gitu loh. Oke deh, sekarang ngebahas tentang merayakan HUT Republik Indonesia. Nah, Taman Pro 2 Jambi, peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia tuh menjadi momentum ya untuk mengenang perjuangan panjang para pahlawan dalam merebut kemerdekaan. Semangat itu dapat dihayati melalui berbagai cara. Salah satunya dengan menyaksikan film bertema sejarah dan perjuangan bangsa. Nah, industri perfilman Indonesia telah menghadirkan banyak karya yang mengangkat kisah para tokoh nasional, prajurit, dan masyarakat dalam perjuangannya. Beragam film tersebut tidak hanya menyajikan cerita yang menarik, tapi juga mengajak penonton memahami nilai pengorbanan, persatuan, dan juga nasionalisme. Setelah perjamin untuk mengisi waktu menjelang peringatan 17 Agustus dengan tontonan bermakna, ada sejumlah atau beberapa film perjuangan yang bisa menjadi pilihan kamu. Nah, di sini kita bakal ulas dalam Pro 2, 8 film Indonesia bertema perjuangan yang wajib kamu tonton memperingati atau menjelang nanti kemerdekaan Republik Indonesia, peringatannya tanggal 17 Agustus. Yang pertama, film berjudul Jenderal Sudirman. Itu film pernah tayang pertama kali dirilis tahun 2015. Film itu mengangkat kisah Panglima Besar Jenderal Sudirman saat memimpin perang gerilyanya menghadapi agresi militer Belanda kedua. Meski kondisi kesehatannya menurun, Sudirman tetap memimpin perjuangan mempertahankan kedaulatan Indonesia. Nah, nanti Taman Pro 2 kita akan lanjut lagi dan mengulas ya film Indonesia bertema perjuangan yang wajib kamu tonton.

Sebaiknya kamu tahu. Susah bersantai di malam hari? Sudah saatnya kamu mencoba peregangan atau stretching. Tubuh juga otak bakal mendapat banyak manfaat dari rutinitas sederhana ini. Mungkin kamu tidak asing dengan beberapa kiat untuk membantu tidur. Sebut saja, ada meditasi, membaca buku, atau minum susu hangat. Namun, Anda jangan lupa memasukkan satu cara lagi, yakni peregangan. Guru yoga, Veronique Corrie, berkata, peregangan selama 5 menit sebelum tidur pun bisa sangat bermanfaat. Ketika dilakukan rutin, sistem saraf dapat mengenali bahwa sudah saatnya hari akan segera berakhir. Jika dilakukan rutin, maka kamu bisa memperoleh beberapa manfaat. 1. Menenangkan sistem saraf. 2. Melepaskan ketegangan fisik. 3. Menenangkan otak. 4. Meningkatkan sirkulasi dan pernapasan. 5.

Kita tinggalkan tamu produk keripik pedas dengan lagunya Radio. Seperti kamu dengarkan saat ini tamu produk. Untuk tamu produk yang lagi mendengarkan melalui 90,9 FM. Dan juga selamat malam buat tamu produk yang lagi mendengarkan melalui aplikasi digital dan streaming RRI.co.id. Next, lanjut lagi mengulas 8 film Indonesia bertemakan perjuangan yang wajib ditonton. Untuk yang kedua, tamu produk film yang berjudul Kadet 1947 yang dirilis pada tahun 2021. Terinspirasi kisah nyata, film ini menceritakan keberadaan para kadet Angkatan Udara Republik Indonesia menjelang misi berbahaya dan mereka melancarkan serangan udara terhadap markas Belanda sebagai balasan atas agresi militer Belanda pertama. Baik Tom Jambi, kita lanjut lagi mengulas ya film Indonesia bertemakan perjuangan yang wajib kamu tonton memperingati menjelang 17 Agustus.

Oke, Taman Pro 2, sekarang kita lanjut lagi mengulas yang ketiga nih, Vila. Taman Pro 2, film Indonesia yang bertema perjuangan yang wajib kamu tonton. Taman Pro 2 menjelang peringatan 17 Agustus. Yang ketiga, film yang berjudul Kartini yang dirilis pada tahun film tersebut di 2017. Film biografi ini mengisahkan perjuangan Raden Ajeng Kartini memperjuangkan pendidikan dan kesetaraan bagi perempuan Indonesia. Kisahnya menunjukkan perubahan besar dapat dimulai melalui keberanian melawan ketidakadilan dan keterbatasan sosial. Back to Jambi, kita akan jalan-jalan lagi mengulas beberapa film Indonesia bertema perjuangan yang bisa kamu tonton tahun Pro 2 menjelang peringatan 17 Agustus. Dari Pro 2 Jambi, masih berbagi informasi untuk kamu dan selamat beraktivitas.

0: kamu mau ke luar negeri ya? Jalan-jalan ya?
1: Iya atuh, bukan jalan-jalan tapi namanya, tapi jadi duta budaya Indonesia.
0: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
1: Bukan, salah semuanya. Aku main musik karawitan.
0: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
1: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan, aku bagian nabu kendang sebagai pengatur irama nih yuk.
0: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
1: Ah, kamu juga bisa kok. Hah? Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Oke, Tang Pro 2, lanjut lagi kita ulas ya. Film Indonesia yang bertema perjuangan yang wajib tonton menjelang memperingati 17 Agustus, Tang Pro 2. Nah, untuk lanjut lagi, Tang Pro 2 yang keempat ada film berjudul Soekarno. Itu film tersebut dirilis tahun 2013. Film garapan dari Hanung Bramantyo ini menampilkan perjalanan hidup Soekarno menuju proklamasi kemerdekaan Indonesia. Penonton diajak mengikuti dinamika perjuangan politik sampai lahirnya negara Indonesia pada 17 Agustus 1945. Baik, Tom Jambi, kita akan ulas lagi untuk film Indonesia bertema perjuangan yang wajib tonton menjelang peringatan 17 Agustus.

Oke, tahun Pro 2 lanjut lagi. Kita ulas ya tahun Pro 2. Film Indonesia bertema perjuangan yang wajib tonton menjelang peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Terus yang pertama tadi tahun Pro 2 kita flashback dulu ya, Jenderal Sudirman. Terus ada film karya 1947. Kemudian ada Kartini dengan 2017. Soekarno yang dirilis tahun 2013. Nah, untuk tahun Pro 2 kita lanjut lagi mengulas tahun Pro 2 film yang wajib kamu tonton tahun Pro 2 menjelang kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kelima, teman-teman, Battle of Surabaya, dirilis tahun 2015. Film animasi ini mengambil latar pertempuran Surabaya menjadi salah satu peristiwa penting mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tokoh utama bernama Musa digambarkan sebagai kur muda yang membantu perjuangan para pejuang. Nah, tahun berjambi yang keenam, nanti ada film berjudul tahun Pro 2. Salah satu film yang bisa kamu tonton tahun Pro 2, yang bisa menjadi salah satu untuk kita makin mencintai dan mengenal bagaimana perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia bagi para pejuang. Yang keenam ada film berjudul Guru Bangsa, Cokro Minoto. Itu film Guru Bangsa itu tahun 2015, Cokro Minoto. Milih mengangkat perjalanan Umar Said Cokro Minoto sebagai tokoh pergerakan nasional sekaligus pemimpin Sarekat Islam. Perjuangannya membela rakyat menjadi salah satu fondasi tubuhnya semangat kebangsaan Indonesia. Dari Perjambi lanjut lagi tahun Pro 2, kita berbagi informasi buat kamu. Dan yang pasti masih mengulas tentang 8 film Indonesia bertema perjuangan yang wajib teman Pro 2 tonton. Oke, selamat malam Pro 2 Jambi. Teman Pro 2 lanjut lagi masih dari Pro 2, teman terbaik kamu. Oh my love it, yeah, yeah. I'm alone, yeah.

Sebaiknya kamu tahu. Matcha sendiri telah menjadi bagian penting dari upacara minuman teh di Jepang selama berabad-abad. Dibuat dengan cermat, dari daun teh hijau yang ditanam di tempat teduh, matcha dikenal karena rasanya yang kaya, teksturnya yang lembut, dan keserbagunaannya dalam berbagai olahan, mulai dari overnight oats, kue, hingga minuman. Selain daya tariknya yang memikat, matcha juga mengandung berbagai senyawa penting yang berkontribusi pada beragam manfaat kesehatan. Dilansir dari Healthline, berbagai penelitian juga menunjukkan matcha dan kandungannya dapat memberikan beragam manfaat, membantu tubuh lebih rileks, meningkatkan fungsi otak, mengurangi risiko kanker, meningkatkan kesehatan jantung, mendukung kesehatan pencernaan.

Oke, Tampro 2 lanjut lagi film yang ketujuh ya. Untuk film bertema perjuangan Indonesia untuk kami bisa tonton. Wajib tonton Tampro 2 menjelang kemerdekaan Republik Indonesia, peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang ketujuh, film yang berjudul Merah Putih. Itu dirilis tahun 2009. Film itu mengikuti perjuangan sekelompok taruna menghadapi agresi militer Belanda 1 setelah Indonesia merdeka. Persatuan, keberanian, dan pengorbanan menjadi nilai utama ditampilkan sepanjang kisah mereka yang berjudul Merah Putih. Masih dari Jemi, lanjut lagi mengulas untuk rekomendasi film Indonesia yang bisa kamu tonton bertema perjuangan menjelang kemerdekaan Republik Indonesia.

Oke, Tahun Pro 2 lanjut lagi yang ke-8 ya. Tahun Pro 2, film Indonesia bertema perjuangan yang wajib ditonton, yaitu Sultan Agung Tata Perjuangan dan Cinta tahun 2018. Film ini berlatar Kerajaan Mataram Islam, mengisahkan perlawanan Sultan Agung menghadapi kekuatan VOC di Batavia. Ceritanya menggambarkan semangat mempertahankan kedaulatan bangsa jauh sebelum Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Menonton film bertema perjuangan ternyata bisa menjadi cara mengenang jasa para pahlawan sekaligus memahami perjalanan sejarah bangsa. Beragam kisah juga diharapkan menumbuhkan semangat nasionalisme menjelang peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Oke, Tam Jambi, menjelang peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun Pro 2, ada film Indonesia bertema perjuangan yang wajib kamu tonton, yaitu Jenderal Sudirman, Ki Adet 1947, Kartini, terus juga ada Soekarno, Battle of Surabaya, Guru Bangsa Cokroaminoto, juga ada Merah Putih dan Sultan Agung Tata Perjuangan dan Cinta. Informasi ini dari website rri.co.id. Kita lanjut lagi ya, berbagi informasi untuk kamu. Oh.

0: Tau tiang niki sangat solah gati meton. Masyarakat neramah dan pada rajin begawean. Sila pelogo datang jok tau tiang niki.
1: Daerah kami Balong Bening, masyarakat Seroga Sereya. Kami tadi kedatang sia lakuta.
2: Nami do metedi rocaha malabora sorodana mabusi ronggawo ededu rasa nambojo dompu.
3: Perbedaan kami semangat persatuan kita.
4: Perbedaan ibarat pelangi yang hadirkan keindahan. Keberagaman adalah modal dan kekuatan besar bagi indahnya kebersamaan bangsa. Jalin persatuan, remaja Indonesia kuat dan jaya.

Oke, Tangan Pro 2 lanjut lagi kita ulas informasi buat kamu. Kali ini informasi entertainment atau informasi hiburan Tangan Pro 2. The Osai tembus 1 miliar dolar dalam 1 minggu. Nah, film berjudul film The Osai ini karya dari Christopher Nolan berhasil menembus pendapatan box office global 1 miliar dolar Amerika Serikat, 17,8 triliun rupiah. Pendapatan tersebut berhasil didapatkan hanya dalam 3 minggu sejak dirilis pada Sabtu 8 Agustus. Film dibintangi oleh Matt Damon sebagai Raja Yunani Orsis ini tersebut meraih sampai dengan sekitar 7,6 triliun rupiah ya di pasar domestik. Pendapatan dari pasar internasional mencapai 10,3 triliun rupiah sehingga totalnya sekitar 17,9 triliun rupiah. Pencapaian itu menjadikan The Osai film pertama Nolan sejak The Dark Knight Rises yang berhasil melewati 1 miliar dolar Amerika Serikat dalam beberapa hari mendatang. Dan film itu diperkirakan menjadi karya Nolan dengan pendapatan tertinggi sepanjang karirnya. Tangan Pro 2 The Osai tembus 1 miliar dolar dalam 1 minggu.

0: Din, nanti malam ikut nongkrong yuk. Anak-anak geng motor juga pada kumpul.
1: Serius? Ngapain? Konvoi lagi? Kemarin aja sampai bikin warga takut.
0: Ya, katanya biar kelihatan keren.
1: Keren? Menurutku malah bikin orang tua khawatir. Kalau sampai ada yang terluka atau berurusan sama polisi, masa depan bisa hancur loh.
0: Iya juga sih, tapi aku bingung mau ikut kegiatan apa.
1: Di sekolah kan banyak pilihan. Ada futsal, basket, musik, paskibra, sampai konten kreatif. Daripada bikin resah, mending bikin prestasi. Kalau hobi motor, gabung aja komunitas otomotif yang tertib dan peduli keselamatan. Lebih bermanfaat.
0: Kamu benar. Mulai sekarang, aku pilih kegiatan yang bikin bangga orang tua, bukan bikin mereka cemas.
2: Stop geng motor. Isi masa muda dengan karya, prestasi, dan kegiatan positif. Karena masa depanmu jauh lebih berharga.

Oke, Tampro 2, sekarang lanjut lagi Tampro 2. Kita masih dijaga malam ya Tampro 2. Buat kamu selamat malam Indonesia. Buat kamu Tampro 2, lanjut lagi mengulas jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Jambi. Informasinya kali ini ngebahas kebiasaan pagi orang yang benar-benar bahagia menurut dari ahli. Setiap orang tuh pastinya Tampro 2 mempunyai waktu pagi yang berbeda-beda. Tapi bagaimana seorang memulai hari itu menentukan kesejahteraan dirinya sepanjang hari. Oleh karena itu Tampro 2, ketika pagi hari dimulai dengan cara yang tepat, maka mood pun akan ikut terjaga seharian. Dan itu pula yang membedakan orang yang benar-benar bahagia dari kebanyakan orang. Kebiasaan pagi yang selalu dilakukan akan membuat suasana hati mereka tenang dan baik. Lantas apa saja kebiasaan pagi tersebut? Mulai dari waktu bangun sampai aktivitas fisik. Nah, di situ aku ulas sama produknya 3 kebiasaan pagi orang yang benar-benar bahagia menurut ahli. Oke, yang pertama, kebiasaan pagi orang yang benar-benar bahagia menurut para ahli adalah bangun sebelum matahari terbit. Teman Pro 2, orang yang bangun lebih pagi bahkan sebelum matahari terbit ternyata punya suasana hati yang lebih baik. Hal ini disampaikan oleh Arthur Brooks, seorang profesor yang mengajar kelas tentang mengelola kebahagiaan di Harvard. Nah, Brooks bangun pukul 4.30 hampir setiap pagi dan merasakan dampak positif terhadap kesehatan mentalnya. Karena itu, dampak bangun pagi telah didukung oleh penelitian yang menyampaikan bahwa bangun pagi sebelum matahari terbit itu bisa meningkatkan kreativitas, meningkatkan fokus, juga meningkatkan daya ingat. Oke deh, lanjut lagi Tam Produk, kita berbagi informasi buat kamu terkait 3 kebiasaan pagi orang yang benar-benar bahagia menurut dari ahli. Selamat malam Tam Produk, lanjut lagi dengan mengulas informasi buat kamu.

Oke, tahun Pro 2 sekarang lanjut lagi yang kedua ya. Kebiasaan pagi orang yang benar-benar bahagia menurut ahli. Aktivitas untuk menjaga kesehatan mental. Waktu lebih panjang di pagi hari bisa dimanfaatkan untuk melakukan aktivitas-aktivitas dengan tujuan memelihara kesejahteraan diri atau menjaga kesehatan mental. Contohnya dengan berdoa, menulis gratitude journal untuk melatih rasa syukur, meditasi untuk meningkatkan fokus dan sebagainya. Berdasarkan studi yang direferensi oleh Plus, orang-orang yang mencatat hal-hal yang mereka syukuri sepanjang minggu ternyata memiliki skor kebahagiaan yang jauh lebih tinggi dibandingkan mereka yang justru mencatat hal-hal yang membuat mereka kesal. Next on JMB, kita lanjut lagi mengulas kebiasaan pagi orang yang benar-benar bahagia menurut dari ahli.

sebaiknya kamu tahu. Ginjal memiliki peran penting dalam menyaring racun dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Oleh karena itu, menjaga kesehatan ginjal sangatlah penting untuk mencegah berbagai penyakit serius. Terdapat beberapa kebiasaan sehari-hari yang bisa memberikan tekanan pada ginjal. Dengan menghindari sejumlah kebiasaan tersebut, dapat membantu meningkatkan kesehatan ginjal. Dilansir dari National Kidney Foundation, kebiasaan yang dapat merusak ginjal: kurang minum air, kurang tidur, konsumsi daging berlebihan, konsumsi garam berlebihan, merokok, konsumsi obat penghilang rasa sakit berlebihan, duduk terlalu lama, konsumsi gula berlebihan.

Oke, Tam Pro 2, sekarang kita lanjut lagi mengulas ya kebiasaan pagi orang yang benar-benar bahagia menurut dari ahli Tam Pro 2. Nah, untuk yang ketiga, olahraga dan sarapan bernutrisi. Gak hanya mental, Tam Pro 2, ternyata kesehatan fisik juga perlu dijaga untuk merasa bahagia. Oleh karena itu, orang yang benar-benar bahagia memiliki kebiasaan untuk olahraga di pagi hari. Kemudian, makan sarapan yang mengandung protein, seperti telur, kacang-kacangan, yogurt, dan buah berry. Bros juga menyampaikan, olahraga di nge-gym atau sarapan tinggi protein ternyata membuatnya merasa lebih baik sepanjang hari. Jadi ada 3 poin Tam Pro 2, kebiasaan pagi orang yang benar-benar merasa bahagia menurut dari ahli. Yang pertama, bangun sebelum matahari terbit. Kedua, aktivitas untuk menjaga kesehatan mental. Ketiga, olahraga dan sarapan bernutrisi. Itu dia Tam Pro Jambi, beberapa kebiasaan pagi orang yang benar-benar bahagia menurut dari ahli. Selamat beraktivitas dan tetap bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

Oke, Tampro 2, sekarang kita lanjut lagi memberikan informasi terupdate Tampro 2, informasi yang kami angkat dari website rri.co.id. Teman Pro 2, kabar terkini rekrutmen Polri sertifikat prestasi tidak gantikan tahapan seleksi. Nah, Polri menegaskan seluruh peserta penerimaan anggota tetap wajib mengikuti tahapan seleksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sertifikat prestasi nasional ataupun internasional hanya menjadi dokumen pendukung dan tidak menjamin peserta langsung diterima. Ketentuan itu juga berlaku bagi peserta yang memiliki sertifikat Pramuka Garuda. Setiap peserta tetap harus memenuhi persyaratan dan mengikuti seluruh proses seleksi penerimaan anggota Polri. Kadiv Humas Polri Irjen Pol Joni Edison Isir menyampaikan rekrutmen anggota dilaksanakan berdasarkan aturan yang berlaku. Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2026 tentang penerimaan anggota Polri. Dan Isir menjelaskan juga sertifikat atau piagam prestasi dapat dilampirkan sebagai dokumen pendukung dalam proses penerimaan anggota Polri. Tetapi kepemilikan dokumen tersebut tidak menggantikan tahapan seleksi yang telah ditetapkan bagi seluruh peserta. Karena setiap peserta tetap diproses berdasarkan ketentuan penerimaan anggota Polri yang berlaku. Karena itu, seluruh pernyataan dan tahapan seleksi harus dipenuhi sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Teman Pro 2, rekrutmen Polri sertifikat prestasi tidak gantikan tahapan seleksi. Informasi lengkap dapatkan di website rri.co.id. Selamat malam Teman Pro 2, lanjut lagi masih dari Pro 2 Jambi, dijaga malam, jangan galau malam bersama Pro 2 Jambi.

0: Hey, perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
1: J, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus. Duitnya 10 juta, lo olah ya.
2: Wits, bisa nih dimainin dulu. Handphone baru lagi.
0: Hey, itu korupsi.
3: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
4: Mau kemana? Korupsi nih.
5: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
6: Eits, itu namanya korupsi.
0: Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
8: Hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, Tam Pro 2, sekarang kita lanjut lagi dengan kabar terupdate Tam Pro 2 dari Jambi. Tam Pro 2, kabar terkini buat Tam Pro 2, Satgas Karhutla Jambi tangani kebakaran 50 hektar di Muara Jambi. Tim Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan Satgas Karhutla Jambi masih melakukan pemadaman kebakaran lahan di Desa Persiapan Air Merah, Kabupaten Muara Jambi. Luas lahan yang terdapat kebakaran diperkirakan mencapai 50 hektar. Direktur SRC Kriminal Khusus Polda Jambi, Kombes Pol Taufik Nurmandia, menyampaikan bahwa tim gabungan telah melakukan penanganan sejak Rabu 8 Agustus. Upaya pemadaman Rabu 5 Agustus dan upaya pemadaman masih berlangsung karena kebakaran terjadi di lahan gambut. Berdasarkan laporan petugas lapangan, titik api ditemukan di sejumlah lokasi untuk mempercepat penanganan. 3 helikopter waterbombing turut dikerahkan di kawasan terdampak. Setelah melakukan pemadaman, kepolisian juga memasang garis polisi di sekitar lokasi kebakaran. Langkah itu dilakukan untuk mengamankan area sekaligus mendukung proses penyelidikan terkait dengan kebakaran. Sementara itu, Kepala BPBD Provinsi Jambi, Bayu Nidiliansa, menyampaikan sebanyak 300 personil gabungan digerakkan untuk mempercepat pemadaman, sekaligus mencegah api meluas di kawasan lainnya. Dan petugas masih melakukan pemadaman pada sejumlah titik yang terdapat bara api. Proses pendinginan juga dilakukan untuk mencegah munculnya kembali titik api di kawasan yang telah ditangani. Seluruh personil tetap disiagakan untuk memantau perkembangan kondisi di lapangan. Penanganan melibatkan berbagai unsur, termasuk Polda Jambi, Korem 042 Gapu, Polres Muara Jambi, BPBD, serta unsur terkait lainnya. Sampai saat ini, Tam Pro 2, kepemilikan lahan yang terbakar masih dalam proses penyelidikan. Petugas masih mendalami status lahan itu untuk memastikan kepemilikan serta mengetahui penyebab terjadinya kebakaran. Teman Pro 2, Satgas Karhutla Jambi tangani kebakaran 50 hektar di Muara Jambi. Informasi lengkap Tam Pro 2, dapatkan informasi lokal, nasional, dan internasional, baik informasi entertainment, hiburan, FMD, dan yang pasti informasi buat kamu semuanya, baik olahraga, langsung dapatkan aja dari website rri.co.id. Dengan website rri.co.id, Teman Pro 2 bisa bahkan informasi real, terupdate, dan terpercaya. Selamat malam Tam Pro 2, dan saat lagi tepat informasi 23 Kuce Barat, kita akan bergabung di Jazz Musik Pro 2 Jambi. Full lagu, full musik bersama Pro 2 yang udah kami persiapkan. Lagu yang pernah hits dan yang pasti yang favorit kamu, Tam Pro 2 yang terkini dan pernah masuk dari kategori sebagai lagu yang terbaik dan juga lagu yang menjadi favorit pendengar atau sahabat kreatif dan teman terbaik Pro 2 Jambi. Baik, selamat malam teman Pro 2 buat kamu yang lagi dinas atau lagi piket malam ya, lagi ngepam ataupun buat kamu lagi di perjalanan menuju rumah, atau buat teman Pro 2 yang mungkin lagi santai di rumah dan teman Pro 2 masih bertugas, buat kalian selamat malam Indonesia. Selamat malam buat teman Pro terbaik Pro 2 yang lagi dengarkan melalui 90,9 FM, aplikasi digital dan streaming RRI.co.id. Masih bersama saya Restangang menemani kamu Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Jeng Eni, ngerasa gak sih perasaan baru kemarin Senin? Udah mau akhir pekan lagi. Kok kayaknya hari-hari lewat gitu aja ya?
1: Bener banget Bu Ratna. Rutinitas kita kan itu-itu aja. Bangun tidur, langsung pegang HP lihat grup WhatsApp, masak, beresin rumah. Tahu-tahu udah malam lagi. Kayak robot kita ini.
0: Iya, Jeng. Kadang saya suka kepikiran kalau lihat postingan orang di medsos. Kok mereka bisa ya hidupnya kelihatan seru banget, jalan-jalan terus, rapi terus. Jadi ngerasa hidup saya kok hampa banget.
1: Aduh, Bu, jangan dibanding-bandingkan. Justru itu yang bikin kita lupa sama diri sendiri. Padahal hidup yang berarti itu gak harus kelihatan hebat di mata orang lain loh.
0: Maksudnya gimana, Jeng?
1: Ya, mulai dari hal sederhana aja. Kayak tadi pagi, saya sengaja luangkan waktu 10 menit buat duduk tenang sambil ngeteh sendirian sebelum anak-anak bangun. Rasanya pikiran jadi lebih positif.
0: Oh, jadi gak harus nunggu momen besar ya buat ngerasa hidup ini bermakna?
1: Gak perlu sempurna, Bu. Yang penting kita terus gerak ke arah yang lebih baik. Langkah kecil hari ini bisa jadi perubahan besar buat ketenangan kita nanti. Karena hidup kita ini berharga.
2: Hidup yang berarti bukan tentang seberapa hebat kita di mata dunia, tapi seberapa sadar kita menghargai setiap langkah kecil yang kita ambil. Berhenti membandingkan, mulailah bergerak untuk versi terbaik dirimu. Karena hidupmu terlalu berharga untuk sekedar dilewati. Yuk, buat hidup lebih bermakna mulai hari ini.

Overthinking bukan sebuah kondisi gangguan mental, tapi bisa memicu masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, atau gangguan kecemasan jika tidak ditangani dengan baik. Dampak overthinking bagi kesehatan yaitu memicu masalah kesehatan mental, mengalami gangguan tidur, konsentrasi dan produktivitas menurun, mengganggu sistem pencernaan. Cara mengatasi overthinking. Sadari dan akui overthinking. Amati pola pikir negatif yang bisa memicu dan hentikan pemikiran berlebihan sebelum mempengaruhi kehidupanmu. Fokus pada solusi dan tindakan. Cari dukungan. Jika terus mengalami overthinking dan sulit mengatasi, jangan ragu untuk cerita ke orang terdekat yang bisa dipercaya atau berbicara dengan psikolog.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kata bijak Siddhartha Gautama, ribuan lilin dapat dinyalakan dari satu lilin, dan nyalanya tidak akan berkurang. Begitupun kebahagiaan tidak akan pernah berkurang walau dibagi-bagi.

biasa pakai cabai. Nah kalau Thailand kan

0: sengaja nyiapin makan malam sespesial ini. Dan aku ingin menutupnya dengan sesuatu yang manis.
1: Satu yang ku tahu, ku ingin melamarmu.
0: Hidangan penutup itu selalu dibuat manis, karena hal manis selalu membuat kita tersenyum.

Inilah kata bijak Khalil Gibran. Untuk memahami hati dan pikiran seseorang, jangan lihat apa yang sudah dia capai, tapi lihat pada apa yang dia cita-citakan.

0: cukup.
1: Kalian kok diam dulu? Coba dengar siaran radio ko.
2: Karena apa? Kami kok lagi nonton TV, ay.
1: Kita kok berada di daerah yang rawan dengan alam. Makanya dengar informasi ko. Penting bagi kita.
3: Tahu benda lain yang dapat menahan tekanan. Cari tempat yang lebih aman dari reruntuhan goncangan. Dan sedapat mungkin berlari keluar apabila masih dapat dilakukan. Jika berada di luar bangunan atau area terbuka, hindari bangunan di sekitar Anda seperti gedung, tiang listrik, pohon, dan lain-lain. Perhatikan tempat berpijak. Hindari bila terjadi rekahan tanah.
2: Nah, kalau begitu, kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum tahu tentang informasi ko jika terjadi bencana alam.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, saya sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini untuk di hari Minggu tanggal 9 Agustus tahun 2026. Kita akan jumpa lagi esok pagi tepat pukul 5 Oksi Barat di Pro 2 FM 90,9 MHz. Teman Pro 2, selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Ini Radio Republik Indonesia, Jambi.

Selamat pagi teman Pro 2 di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi, Pro 2 FM 90,9 MHz. Kembali mengudara sepanjang hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

podcast. Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambe-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia

0: Inspira Kalbu.
1: Jangan mengeluh karena tidak ada ayat di Quran untuk mengeluh. Kalau ada satu ayat saja untuk mengeluh, insya Allah saya orang pertama yang akan mempraktekkan ini. Betul, nggak ada ayat di Quran tentang keluhan. Jadi kalau Anda sedang punya persoalan dalam hidup, jangan mengeluh, karena mengeluh hanya menambah persoalan. Jadi terima, ingat, terima dengan sabar. Bisabri, terima dengan sabar. Ingat ya, saya sering sampaikan kalimat ini. Kaidah masalah di Quran itu diikat dengan dua ayat utama. Ayat pertama ada di Al-Baqarah ayat 286. Kaidahnya berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian persoalan hidup pada seseorang kecuali ia mampu mengatasinya. Mustahil Allah menguji di luar batas kemampuan kita. Mustahil itu. Jadi ketika Anda diuji dengan masalah, itu tandanya Anda mampu mengatasinya.
0: Inspira Kalbu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Imam Ghazali pernah berkata, "Hiduplah sebagaimana semaumu, tetapi ingat bahwa engkau akan mati. Dan cintailah siapa yang engkau sukai, namun ingat engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah seperti yang engkau kehendaki, namun ingat engkau pasti akan menerima balasannya nanti."

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Kita tidak paham sebetulnya kehidupan kita itu untuk apa? Mau kemana hidup ini? Mau diarahkan kemana? Apa yang mau kita capai? Karena itulah kemudian ketika kita terlahir dengan serta-merta kelahiran kita, Allah sudah menegaskan arah hidup kita itu mesti ke sini. Di antaranya terdapat di Quran surah ke-51 ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali supaya mereka semua menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepada-Ku. Jadi kata Allah, tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah. Makannya ibadah, minumnya ibadah, tidurnya ibadah, kerjanya ibadah, segalanya. Jangankan manusia, jin aja ibadah. Jin sesuai dengan alamnya masing-masing. Awas, jangan diisengi, jangan diusir, dibiarkan jin. Tugas kita beribadah sebagai manusia. Tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah.
0: Inspira Kalbu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Spada. Spada. Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Selamat pagi teman Pro 2, balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Edisi hari ini hari Senin 10 Agustus 2026, Mulan udah balik lagi nih untuk nemenin kamu tentunya masih dari laman rri.co.id. Dan Mulan juga bakal memberikan beberapa informasi tentunya di pagi hari ini teman Pro 2, dimana untuk informasi yang pertama yaitu sukses ribuan peserta yang meramaikan Presisi Kemerdekaan RAN 2026 di Jambi. Presisi Merdeka RAN ataupun PMR 2026 Jambi sukses digelar, di mana event olahraga ini berskala nasional berlangsung meriah dan diikuti sekitar 12.000 peserta serta pengunjung dari berbagai daerah tentunya. Di mana rangkaian kegiatan dimulai sejak pagi hari pada pukul 5.30 peserta kategori 21K, 10K, dan 5K. Dilepas untuk mengikuti lomba sesuai rute yang telah ditentukan di lapangan Garuda Kantor Gubernur Jambi. Ya teman Pro 2, kegiatan ini dihadiri oleh Gubernur Jambi Al Haris, Ketua DPRD Jambi M. Hafiz Fatah, Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno Hasiregar, dan Rem 042 Gapu Brigjen TNI Nyamin, Wakapolda Jambi Brigjen Pol Beni Ali, Kejati Jambi Sugeng Haryadi, Kepala BNNP Jambi Brigjen Pol Asep Saipudin, Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nas Marsudin Nenggolan, serta sejumlah unsur Forkopimda dan pejabat instansi vertikal lainnya. Di mana suasana semakin meriah dengan penampilan penyanyi ibu kota Marcelo Tahito dan juga pengumuman sekaligus penyerahan medali dan uang pembinaan kepada runner tercepat kategori putra dan putri. Di mana pengundian door prize Presisi Merdeka RAN 2026 ini kemudian ditutup dengan penampilan musik Silet Open. Ya teman Pro 2, Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno Hasiregar menyampaikan apresiasi kepada seluruh yang telah mendukung suksesnya pelaksanaan PMR 2026. Kapolda Jambi juga menyampaikan bahwa PMR 2026 tidak hanya diikuti masyarakat Provinsi Jambi, peserta juga datang dari berbagai daerah, di antaranya adalah Kalimantan Timur, Bandung, Sumatera Barat, dan sejumlah kota lainnya. Kapolda Jambi juga mengungkapkan kebanggaannya terhadap antusiasme generasi muda Jambi yang ikut ambil bagian dalam kegiatan ini. Presisi Merdeka RAN bukan sekedar kegiatan olahraga, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menghadirkan Polri di tengah masyarakat. Ya teman Pro 2, Presisi Merdeka RAN ini bukan hanya event olahraga yang tentunya diadakan, karena selain aspek olahraga, kegiatan ini juga diharapkan memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat. Konsep sport tourism dinilai mampu menarik komunitas dan peserta dari berbagai daerah untuk datang ke Jambi. Kapolda juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat apabila selama pelaksanaan PMR 2026 tersebut

putra-putri terbaik dari 11 kabupaten dan kota seprovinsi Jambi resmi melangkah ke tahap pemusatan serta pelatihan paskibraka tingkat provinsi tahun 2026. Pembukaan karantina tersebut berlangsung hikmat di Aula Pertemuan Sang Ratu Kota Jambi pada Sabtu lalu 8 Agustus 2026. Para peserta yang terdiri atas 26 putra dan 28 putri ini bakal menggembleng diri selama 10 hari mulai dari tanggal 8 hingga 18 Agustus. Agenda intensif ini disiapkan sebagai pemantapan mental dan fisik sebelum bertugas mengibarkan serta menurunkan sangsaka merah putih pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman, hadir langsung menyapa sekaligus memberikan pengarahan kepada para calon anggota Paskibraka. Dan dalam sambutannya, ia berpesan agar seluruh peserta memanfaatkan kesempatan berharga ini dengan tekun dan disiplin tentunya. Dan Sudirman menegaskan proses seleksi yang meloloskan 54 peserta ini tidak melulu berfokus pada ketangkasan baris berbaris ataupun kesiapan teknis semata, tapi lebih dari itu yaitu integritas, karakter, serta kepribadian menjadi standar utama. Sementara itu, Kepala Kesbangpol Provinsi Jambi, Ismet Wijaya, menjelaskan bahwa seluruh rangkaian materi telah disusun secara komprehensif. Jadi selain menggembleng fisik dan baris berbaris, para peserta disuguhkan penguatan wawasan kebangsaan, pembinaan Pancasila, serta revolusi mental dan kepemimpinan dasar. Itulah informasi yang kami bagikan di pagi hari ini. Untuk info lebih lengkapnya bisa kamu akses di laman rri.co.id. Teman Pro 2, selamat pagi dan selamat memulai aktivitas.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: Wah, dia online lagi nih.
1: Asik.
0: Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
2: Korban-korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
0: Anak kita, Pak. Anak kita.
3: Sabar.
0: Anak kita.
3: Sabar.
4: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
5: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.

0: Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.
1: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry. Saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
3: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini...
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
5: Produk FM, teman terbaik kamu. Produk FM.